0: Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2, perunggu 33 kali. Nganterin kita ke pukul 7:15 waktu Indonesia Barat ya di pagi ini, teman Pro 2. Boleh banget yang belum sarapan, harus sarapan teman Pro 2 ya. Tapi aku yakin nih, beberapa di antara kamu udah pada jalan ya ke kantor teman Pro 2. Semoga kamu diberikan semangat yang luar biasa di pagi ini sehingga bisa melaksanakan semua hal yang harus kamu kerjakan gitu ya teman Pro 2 di hari ini 8 September 2026. Dan teman Pro 2 di pagi ini aku mau spill satu info nih teman Pro 2 ya, yang mana Presiden Prabowo Subianto ini meminta Polri teman Pro 2 untuk menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Jadi teman Pro 2, Presiden ini secara khusus meminta pengusutan dilakukan hingga mengungkap korporasi yang diduga terlibat teman Pro 2. Dan teman-teman, kepala negara ini menilai kebakaran hutan dan lahan ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekaligus menyebabkan kerusakan lingkungan. Dan Presiden juga menyoroti nih teman Pro 2 adanya kawasan hutan yang berubah menjadi lahan perkebunan dalam waktu singkat setelah terbakar. Semoga dengan perhatian Presiden seperti ini teman Pro 2 Indonesia akan baik-baik aja. Amin ya rabbal alamin.

0: Penyandang disabilitas seringkali dipandang dari apa yang tidak bisa mereka lakukan. Padahal, mereka memiliki begitu banyak hal yang bisa dibanggakan. Disabilitas bukanlah label yang menentukan nilai seseorang, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang membentuk kekuatan dan ketangguhan mereka. Di balik kursi roda, alat bantu dengar, atau tongkat penuntun, ada mimpi yang sama besarnya dengan mimpi kita semua. Mereka ingin dihargai, didengar, dan diberi kesempatan yang setara, bukan dikasihani. Setiap penyandang disabilitas memiliki cerita perjuangan, bakat, dan potensi yang luar biasa untuk menginspirasi. Saat kita mulai melihat disabilitas sebagai keberagaman, bukan keterbatasan, kita sedang membuka pintu bagi dunia yang lebih adil, beradab, dan penuh kasih cinta.
1: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
4: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
4: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: mengisi separuh hidup dengan memberikan kontribusi yang berarti untuk orang di sekitar adalah sesuatu yang dilakukan oleh Bluebird Speedy. Karena baginya, merupakan kepuasan ketika dapat menjadi seseorang yang bermanfaat bagi manusia lain. Berbagai bidang ia tekuni demi maju dan berkembangnya generasi.
1: Nama Bluebird dan mengelola sekolah. Kalau yang kegiatan harian itu yang lebih utama itu kayaknya jadi aktivis pendidikan dan kemanusiaan. Nah, kemudian kita punya perusahaan pengembangan sumber daya manusia, Lantera, banyak CV Lantera itu untuk pelatihan-pelatihan. Menghabiskan hari itu lebih banyak di pendidikan dan kemanusiaan. Kita merintis Surakaci itu sudah 15 tahun. Pendidikan remaja dengan lembagaan. Kita berawal dari ngumpul-ngumpul lah. Kita ngumpul-ngumpul dulu itu di Sungai Angi, ya, Sungai Angi, Kecamatan Basuh. Nah, kita ngumpul-ngumpul. Surakaci itu ada masjid, masjid itu ada tempat garinnya. Pergerakan itu kosong, jadi kita di sana ngumpul-ngumpul dan kita banyak anak-anak sekolah, kemudian remaja putus sekolah, kita bilang, kita mau ngapain aja nih? Ini mengkaji kehidupan lah, kita mau ngapain aja nih? Hidup tumbuh juga. Nah dari situ mulai nih, kita ngumpulin buku, ngumpulin teman-teman, kemudian bikin program lah, bikin program yang sistematis lah, ada kurikulumnya. Nah itu untuk ini pendidikan remaja di luar sekolah aja kita punya kurikulumnya. Bikin kurikulumnya, kemudian, nah, dan kita tes nih sampai sekarang. Sekarang ini ada lulusan nih, lulusannya sekarang udah S2. Ada yang sudah ada sekarang doktor. Lulusan yang dulu yang formal dan non formalnya itu pendidikan formalnya itu dan doktor sekarang lagi doktor juga. Dan ternyata bisa mengembalikan kepercayaan anak-anak ini yang tadinya mereka sekolah juga tapi kayaknya sekolahnya kayak enggak sekolah aja. Sekolah itu formalitasnya nih. Nah, ternyata bisa kita tumbuhkan, kita gali lagi potensi mereka dan tumbuh. Nah, dan itu udah 18 tahun yang lalu ya. Udah beberapa angkatan sampai sekarang ini, angkatan keempat sekarang. Nanti tetap jalan juga bisa di sekolah. Nah, kemudian nanti baru setelah itu ada kajian dengan teman-teman, udah kayaknya kita bikin sekolah aja nih. Bikin sekolah baru nanti lahir sekolah alam dan berawal juga nih. Dulu pendidikannya TK ya, baut smart di Padang Luar, kemudian ke sekolah alam.
0: Sekolah alam yang ia dirikan bukan sepenuhnya sekolah yang berlandaskan alam takambang jadi guru, melainkan juga berlandaskan pada Al-Quran. Karena ia meyakini bahwa segala hal yang terdapat di muka bumi ini untuk berbagai peradaban akan ditemukan jawaban dan pemecahannya dalam Al-Quran.
1: Kembali ke ini sebetulnya pengembangan potensi manusianya sebetulnya. Kalau kita kan kita lihat nih manusia, jadi konsep dasar sekolah alam Surakaci itu menggali 3 potensi manusia dengan 3 kandungan Al-Quran. Jadi potensi manusia kan 3, ada pikiran, ada akal, kemudian ada jasad, fisik, kemudian ada jiwa. Itu manusia, itu nggak bisa kita pungkiri, itu ada. Siapa aja yang lahir ada ini. Nah kemudian ternyata setelah kita kaji, kita pelajari dari buku-buku lama atau tulisan-tulisan para ulama itu ternyata Al-Quran itu mempunyai 3 kandungan besar juga. Al-Quran itu terbagi 3. Yang pertama itu menceritakan berita gaib, Allah, surga, neraka, dan segala sesuatu itu yang gaib-gaib. Nah yang gaib ini konsumsi jiwa, yang mengkonsumsinya jiwa. Nah kemudian kandungan Al-Quran itu yang terbesar malah itu justru sains, ilmu pengetahuan. Kan ada berita tentang penciptaan manusia. Itu kan menumbuhkan akal mereka untuk tumbuh. Nah itu potensi manusia juga kita punya akal besar. Yang ketiga tadi ada fisik ya. Nah fisik ini itu yang akan menjalankan hukum-hukumnya itu bagian kecil aja. Dalam Al-Quran, dalam agama kita hukum-hukum sedikit aja. Kayak berjilbab, haji, puasa itu kan sedikit aja tuh. Sedikit aja. Dan yang justru banyak itu justru potensi sainsnya, ilmu pengetahuannya. Porsi sains itu lebih besar. Nah, jadi konsepnya ini yang menyatukan antara potensi manusia dengan kandungan Al-Quran ini, itu yang kita pengen makan nanti di sekolah. Dan ini porsi sainsnya justru lebih besar dan nanti daripada yang lainnya.
0: Keinginan yang kuat untuk berkontribusi membentuk generasi. Ia wujudkan lewat program-program di sekolah alam yang ia rintis. Berbagai program ini tidak hanya sebatas sesuatu hal yang bisa dilakukan anak-anak. Namun lebih dari itu, ada nilai-nilai kehidupan yang dapat mereka petik dan mereka amalkan di masa depan nanti.
1: Kalau kita dulu di informal ya, kita bikin lah kegiatannya. Ada pertemuan. Pertemuannya tetap muka lah, belajar biasa lah. Dari 7:30 sampai 2:00 itu udah komplit lah ya. Udah belajar, pelajaran agamanya udah ada. Kayak Al-Quran, kayak sholat, kita ada MDA-nya. Kemudian ada pendidikannya, kemudian nanti ada science praktek dalamnya. Ujiannya jadi evaluasi belajar. CSD itu masih menumbuhkan sel-sel otaknya, jadi dengan bermain, dengan eksplorasi. Nah kalau kita nih di sekolah, dengan kurikulumnya ada 3 kurikulum yang kita satukan. Yang pertama itu kurikulum SDIT, kemudian kita gabung dengan Diknas. Nah kemudian kita punya kurikulum yayasan. Nah itu programnya, itu dilaksanakan dengan tatap muka. Anak ngumpul di sekolah juga, ada ruangan, ada di luar ruangan. Kemudian ada keluar, outdoor. Nah itu kita lebih banyak juga kita keluar. Ada berkemah, kemudian ada penguatan malam. Jadi anak-anak nanti berkemahnya justru lebih sering. Kita punya yang untuk non formal, kita punya kurikulum juga. Nah, mereka siang harinya atau paginya itu mereka ke sekolah seperti biasa. Kemudian nanti lingkungan bermainnya komunitas. Nah, kita sebut komunitas. Nah, dalam sekolah alam sendiri itu pilar yang ke-8 itu komunitas. Komunitas, jadi kita bentuk kayak komunitas loh. Jadi anak yang hobi musik nanti kita sediain di sekolah musik. Alat musik. Ah iya, jadi mereka komunitas. Jadi mereka tuh nanti ke sekolah itu kita maunya nanti di sekolah disediakan mereka nongkrongnya juga di sekolah. Ngapain aja? Nah, itu bagian dari fondasi sekolah. Nah, kemudian nanti di sana nanti di usia kelas 5 ke 6 itu ada mentoring namanya. Mungkin yang paling berpengaruh dalam dunia kita di samping

0: bagaimana mempersiapkan perjalanan. Kita kan bukan perjalanan nih, Rasulullah itu pergi berdagang itu kata sebagian besar ulama itu 12 tahun. Perjalanan ini mungkin bagi sebagian anak ada, yang orang tuanya bisa jadi pindah tugas, atau nanti apa namanya nih, orang yang berada dia bisa liburan kemana. Nah, itu tidak tersedia untuk semua anak. Nah, jadi perjalanan ini sangat penting nih. Yang penting lain disuruh, bagi kita perjalanan itu pendidikan terbesar tuh, manajemen. Nah, tadi berkemah itu nanti eksplorasi malam, kemudian berinteraksi dengan lingkungan. 5-10 tahun terakhir, anak-anak ini kurang sekali dengan lingkungan. Mereka banyak dengan handphone ya.
1: Wadah belajar yang berlokasi di Sungai Janyah ini juga tidak sembarangan dalam memilih tenaga pendidik. Karena peran tenaga pendidik juga akan sangat dibutuhkan oleh para pelajar.
0: Kembali ke pilar sekolah itu ada guru ya, ahli pendidik ya, di sana. Jadi menarik itu sebetulnya kuncinya di pendidiknya, di orangnya. Kita sajikan apa saja itu bagi anak-anak itu menarik semuanya. Nah, jadi ternyata dan kita telah cari informasi ke sekolah internasional. Ternyata sekolah internasional itu pendidik ini hal yang terpenting bagi mereka. Kayak presenter lah. Siapa nggak menarik? Guru itu mengapa memperagakan sesuatu itu kayak presenter. Ah, ternyata tenaga pendidiknya itu bisa menyajikan apa saja itu dengan menarik. Gurunya itu banyak yang aktivis pendidikan, aktivis kemanusiaan. Memang dari jiwa mereka itu ingin ngajar lah sebetulnya. Dari jiwa mereka itu ingin berbagi sebetulnya. Nah, jadi kita kumpulin orang itu, nah itu jadi tenaga pendidik. Nah, justru yang tampil itu nanti basic dasar mereka itu ya mereka itu aktivis pendidikan, walaupun basic mereka itu nggak pendidikannya nggak keguruan. Mereka punya sesuatu yang akan mereka tularkan ke orang lain, kata. Jadi tumbuhnya itu sebetulnya dari sana. Kemudian yang untuk konsep sekolah alamnya itu tetap orang yang punya jiwa pendidikan, itu mereka punya sesuatu yang akan mereka berikan, jadi memang ada panggilannya.
1: Satu hal yang juga dipercaya oleh sosok yang kerap disapa Ustadz ini adalah peran orang tua sangat berarti dalam pembentukan anak-anak. Tepat atau tidaknya keputusan yang diambil orang tua dalam menentukan pendidikan anak akan menentukan masa depan mereka.
0: Nah, kemudian dari segmen itu kita lihat mungkin segmen yang mau nyekolahkan anaknya ke sekolah itu memang beda juga. Terlihat juga dari orang tua ya, gitu ya. Dominannya orang tuanya, ayo beragam. Nah, kemudian startnya mungkin orang yang udah melek dengan pendidikan ya. Udah berinteraksi dengan metode pendidikan luar negeri, itu aja segmennya. Kemudian yang nyekolahin anaknya kayak kita itu, nah, sebetulnya dari orang tuanya. Pilarnya itu orang tua. Di bab inilah nanti orang tua itu yang kayaknya menyekolahkan anaknya, dan itu memang dipilih. Nggak semua orang tua mau, apa itu sekolah main-main ya, seragamnya nggak jelas, main-main. Kemudian nanti pulang kotor-kotor ya. Dalam sekolah alam itu, apalagi kita ya, kita Bukit Tinggi, kota kecil ya, masih skopnya itu orang tua yang seperti itu juga tersedianya kecil, konsepnya kecil sedikit aja sebetulnya. Mencari sekolah yang cocok untuk anak kita, punya anak 3, si A bisa jadi cocoknya di pesantren ya, si B belum tentu. Nah, kemudian sekolah alam ini kita dirikan untuk menciptakan ragam baru, metode baru, kemudian tampilan baru lah untuk pendidikan. Jadi sehingga nanti kita punya anak berapa, mungkin nggak semua anak kita juga bisa cocok di sekolah alam. Jadi sekolah alam ini kita dalam bukan, ini yang terbaik nih dari yang ada, enggak. Tapi menciptakan ragamnya aja, sehingga anak kita mempunyai lingkungan tumbuh. Jadi ada lingkungan tumbuh baru di sekolah alam. Nah, jadi mencari yang cocok aja sebetulnya. Mengenali anak sebetulnya. Cuman yang kajian-kajian seperti ini, udah ada orang tua, itu kan orang tuanya yang udah terbuka. Terbuka cara berpikirnya, pendidikannya semacam itu, yang mulai mengkaji anaknya. Itu kan orang tua yang dah siap juga sebetulnya. Kemudian dari anaknya yang datang ke sekolah itu, seperti itu juga. Punya kebiasaan yang beda dengan yang lain. Nah, ternyata saat kita ramu mereka itu, ternyata anaknya hebat aja deh. Nah, jadi kita sediakanlah sekolah alam itu sebagai fasilitas baru untuk tumbuh anak. Itu ada penelitian tuh. Jadi ternyata kita, anak kita hari ini itu lebih cepat baliknya. Nah, itu terbukti aja sekarang nih. Jadi antara berakal dengan balik. Jadi ternyata kita itu lebih cepat secara biologisnya baliknya daripada bakalnya. Kita runut. Jadi dalam itu nanti ada USSD. USSD itu kan mereka belum ini nih, belum apa nih, belum balik. Masa belum balik mungkin beberapa, katanya sekarang 10 tahun ya, 10 tahun, 12 tahun itu anak perempuan kayaknya lebih cepat. Nah, jadi di usia ini memang kita mengeksplorasi anak. Mereka mengeluarkan diri mereka. Kita lihat petakan. Nah, kemudian nanti mereka menggunakan apa nih di SMP kayaknya. Jadi nggak perlu dipercepat juga, sains macam itu nggak perlu juga dipaksa dalam tanda kutip dipaksa. Nah, justru kita masuk SD itu masanya memasukkan data lah, kayak kita komputer kayak apa namanya kayak gadget itu ya, kita masukinnya datanya dulu. Nah, kemudian nanti setelah mereka SMP nanti baru kelas lagi. Jadi di kelas 5 kalau kita kelas 5 telah mapping lagi, jadi dua kali kelas 2 SD kemudian kelas 5. Nah, kan jelas petanya mereka tamat sekolah nanti kemana sih mereka.
1: Keputusan yang diambil oleh para orang tua

0: dalam menyekolahkan anak mereka ke sekolah alam, tentunya untuk memberikan sesuatu yang berbeda pada anaknya. Sebagian juga banyak yang menyadari karakter atau pendidikan seperti apa yang dibutuhkan oleh anak mereka. Seperti yang diungkapkan salah seorang wali murid sekolah alam.
1: Saya menyekolahkan anak saya di sekolah alam itu karena saya berpikir dia tipikal anaknya yang aktif gitu ya, pengen bebas mengekspresikan apa yang diinginkannya gitu. Dan kebetulan memang di sekolah alam itu dia punya agenda yang memang cukup berbeda dengan sekolah yang lain. Sederhana saja seperti berenang. Itu hampir setiap, ya minimal sekali dalam sebulan itu 2 kali dia berenang. Kemudian perlombaan-perlombaan juga sering diadakan di sekolah alam. Dan itu juga lebih lekat ke alam gitu, dari climbing, dari bagaimana kemampuan anak-anak memiliki tim gitu. Jadi rasanya luar biasa sekali, anak saya yang mulai saya masukkan di umur 4, sekarang udah umur 5, dia udah punya jiwa kepemimpinan, udah memahami seperti apa berlakon dalam organisasi gitu. Begitu juga untuk kosakata. Jadi di sekolah alam dia banyak dituntut untuk bercerita. Apalagi kalau udah ada weekend atau libur lebaran, anak-anak diberi kesempatan menceritakan semua pengalamannya. Jadi itu otomatis saya juga jadi terpengaruh gitu. Kalau ngajak dia ke kampung atau jalan kemana, pasti kami sambil bercerita. Sangat jago dalam bercerita. Kemampuan yang lainnya juga luar biasa ya. Membaca juga cepat gitu. Dan yang pasti dalam bertutur ini dia benar-benar sangat fasih. Dari vokalnya, dari dia menyampaikan sesuatu, dan kosa katanya makin hari itu juga makin nambah terus. Kemarin udah selesai nih di TKA, semua anak-anak dikasih piala. Semua adalah anak hebat. Hasil kerjanya di sekolah itu dibagikan lagi ke anak-anak. Jadi kita bisa ngelihat nih selama 1 tahun anak-anak udah bisanya ngapain. Bisa saya melihat dia di sekolah alam punya motivasi sendiri gitu, dari dirinya sendiri untuk belajar tanpa dipaksa, tanpa diatur. Dan dia punya antusias yang luar biasa dan merasa kalau pilihan saya menyekolahkannya di sekolah alam itu adalah pilihan yang tepat dan sesuai dengan harapan saya. Saya bangga dan saya bahagia.
0: Fasilitas yang diberikan orang tua pada anaknya memang sesuatu yang sangat berarti. Namun lebih dari itu, keterbukaan pikiran orang tua dalam persiapan masa depan anak juga tidak kalah penting untuk membentuk anak mereka. Apakah kelak si anak hanya akan menjadi seseorang yang berilmu, ataukah membentuknya menjadi seseorang yang berilmu, beriman, dan berkarakter?

Oke, teman Pro 2, nggak kerasa udah pukul 7 lewat 51 waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di pagi ini, dan teman-teman Pro 2, aku harap kamu nggak kemana-mana dulu, tetap setia di sini. Karena nanti aku bakal bahas satu hal yang luar biasa, teman Pro 2, khusus untuk edisi 8 September 2026. Jadi pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo teman Pro 2, selamat pagi. Gimana? Udah semangat? Harusnya udah semangat ya, teman Pro 2. Dan di pagi ini teman Pro 2, aku bakalan hadirkan seseorang teman Pro 2 yang akan menemani kita di 1 jam ke depan. Mungkin saudari saya satu ini bakal nemenin kamu hingga nanti pukul 3 sore. Jadi tungguin aja teman Pro 2 ya. Tapi bareng aku di 1 jam ini teman Pro 2. Ada siapa? Kita sapa bersama. Hila, apa kabar?
1: Hai, aku baik. Bang Abul, gimana kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah. Walaupun agak sedikit-sedikit
1: sedikit apa tuh?
0: Sedikit banyak yang harus dipikirkan. Oh. Oke, Hila, apa kabar?
1: Naila sehat, alhamdulillah. Walau agak sedikit lelah kali ya.
0: Kenapa lelah, Naila?
1: Gak tahu.
0: Padahal harusnya mau ketemu semangat. Teman Pro 2 harus semangat.
1: Iya dong, harusnya. Semangat. Tapi aku tetap semangat kok ketemu siap. Teman Pro 2.
0: Semangat pagi.
1: Pagi, luar biasa.
0: Boleh. Oke, Naila, ini apa gimana tuh? Nih pembahasan kita hari ini? Udah dapatkah ide-idenya?
1: Gimana kalau hari ini kita nge-spill tentang tips kesehatan ala Gen Z nih, ala anak muda nih.
0: Ini cocok banget buat kita berdua yang seumuran.
1: Iya, yang sama Gen Z dong, anak muda nih.
0: Oke, siap-siap. Berarti kita bakal bahas ya tips sehat ala anak muda.
1: Iya, anak muda.
0: Kalau kamu juga ada tips sehatnya, kirimin aja kemana?
1: Naila, ke WA Naila. Kita.
0: Iya, di nomor berapa?
1: 0811-6699-480.
0: Itu dia ternyata. Hila udah hafal ya?
1: Udah Naila. Dong.
0: Boleh.
1: Udah hafal.
0: Boleh, siap-siap. Saudara Pro 2, kita tungguin ya jawaban kamu. Dan nanti kita bakal bahas seru-seruan bareng. Membahas ini tentunya di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

0: mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
2: Intermezzo.
3: Juy. Oi Iroy.
4: Kapa tabang masuk lawi di mata kok kaluanyo.
3: Hah? Kapa tabang masuk lawi?
4: Iyo, di mata kaluanyo kok yo.
3: Pasti di serik kabang kan?
4: Eh, santi yang...
2: Intermezzo.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng kita berdua ya, si couple di pagi ini.
1: Asik,
0: Naila, asik nggak tuh? Naila, apa aja nih tips sehat untuk anak muda? Langsung aja kita kulik, Naila.
1: Kalau tips kesehatan ala anak muda ini pasti kayak contohnya nih, jangan remehin tidur, apalagi yang suka begadang nih buat teman-teman. Bagi aku sendiri ya, masih juga. Iya kan, suka begadang. Nah itu tuh nggak boleh ya, jangan dijadiin kebiasaan.
0: Nggak
1: karena
0: boleh ya teman Pro 2.
1: Karena pasti ada dampaknya sendiri kan.
0: Benar. Apa contohnya kan Naila?
1: Mungkin kalau
0: kurang konsentrasi.
1: Iya, kurang konsentrasi. Terus di paginya jadi gak fokus.
0: Bener.
1: Udah capek.
0: Iya, jadi jangan begadang teman Pro 2. Kalau kamu pengen hari-hari kamu bisa jadi hari yang berkualitas juga. Aktivitas kamu jadi aktivitas yang berkualitas. Setiap yang kamu lakukan dengan fokus, dengan tenang, dengan ya intinya fokus ya. Kalau pengen fokus ya kamu harus perbaiki dulu nih kualitas tidur kamu.
1: Bener banget.
0: Next.
1: Nah, terus kalau yang kedua nih, minum air yang cukup. Ini biasanya kan kalau anak-anak muda gini sukanya kopi gitu ya.
0: Bener, teh.
1: Jarang banget minum air putih. Jadi kalau bisa tuh kita sebagai anak muda nih harus dibanyakin minum air putihnya.
0: Iya, setuju sekali abang. Jadi minum air putih itu wajib ya, Nek?
1: Iya, wajib banget dong.
0: Nih kayak abang bawa tumbler kemana-mana.
1: Iya, itu kalau bisa tuh harus bawa tumbler kemana-mana. Jadi ada pegangan air putihnya gitu.
0: Iya, setuju banget. Next,
1: bener banget. Terus juga kedua, kita tuh harus tetap makan gitu ya. Biasanya kan kalau kita anak muda gini jarang makan nasi berat gitu ya. Kayak seringnya ngemil gitu.
0: Cuman cemilan-cemilan.
1: Jadi kalau bisa tuh tetap makan nasi. Jangan ngemil doang kan gak kenyang gitu.
0: Bener. Jadi teman-teman ya, jangan kamu biasakan diri kamu untuk makan-makan cemilan sampai kamu kenyang terus kamu ninggalin makan pagi contoh.
1: Iya.
0: Terus ngemil lagi siangnya, ninggalin makan siang. Itu bahaya ya teman Pro 2.
1: Nanti mahnya bisa kambuh jadi parah, masuk rumah sakit. Aduh, banyak ketinggalan kegiatannya.
0: Jangan sampai ya. Makanya makan teman Pro 2 ya, atau perlu aku ingatkan setiap waktu.
1: Aduh, kayaknya seru tuh.
0: Oke, next Naila. Terakhir.
1: Nah, terakhir juga kita tuh harus tetap gerak nih. Biasanya kan kalau anak muda nih malas gerak, duduk, tidur aja gitu kan. Nah, itu enggak boleh. Jadi kalau bisa sehari itu minimal kita harus ada jalan gitu.
0: Harus ada gerak. Enggak ada teman jalan? Kabarin aja kita.
1: Di sini ntar kita temenin deh.
0: Iya, mau kemana?
1: Boleh.
0: Mau dibawa kemana? Bisa aja Naila ya. Jadi teman-teman ini penting banget ya, perlu kita perhatikan beberapa poin yang tadi Naila spill ke kita. Tentunya gak berhenti sampai di sana aja ya, Naila. Masih banyak?
1: Masih dong.
0: Masih. Makanya teman Pro 2 jangan kemana-mana. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Bencana sering meninggalkan dampak fisik dan emosional bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, gotong royong menjadi kekuatan utama. Saling membantu mempercepat proses pemulihan. Bantuan tidak selalu berupa materi, tapi juga tenaga dan dukungan moral. Kebersamaan membuat beban terasa lebih ringan. Edukasi kebencanaan juga menanamkan nilai solidaritas sosial. Bangkit bersama selalu lebih kuat daripada sendirian.
2: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
3: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
2: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
3: Di BINUS sih, Ma? Tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
2: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
4: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: Halo teman-teman Pro 2, balik lagi nih bareng kita di 94,8 FM.
1: Teman terbaik kamu, yeay. Teman-teman Pro 2, gak kerasa nih Naila ya?
0: Iya, gak kerasa.
1: Baru ketemu udah. Kita udah harus selesai.
0: Sayang
1: banget, tapi gak apa-apa, semoga di detik-detik terakhir, detik-detik terakhir gak tuh kita bisa memberikan yang terbaik buat kamu.
0: Iya. Kita kasih selalu yang terbaik.
1: Bener. Naila, next ada poin apa nih yang mau kita sampaikan nih?
0: Nah, ada nih beberapa lagi yang mau aku tambahin. Pertama itu, kan kalau yang ini sering nih makan-makan kayak yang banyak gula, garam, sama lemak. Nah, bener. Itu kalau bisa buat temen-temen nih, sama buat aku sendiri atau mungkin buat Wang Abul juga. Nah, kalau bisa makanan yang kayak gitu agak dikurangin ya.
1: Bener. Jangan sampai nih kamu teman-teman Pro 2 ya, selalu tergiur dengan makanan-makanan di luar sana dan kamu gak tahu kalau glukosanya itu tinggi.
0: Iya, bener banget tuh. Jadi harus tetap seimbang ya gitu makanannya.
1: Itu dia.
0: Nah, terus ada juga nih, kita harus selalu ngejaga kebersihan diri sama lingkungan.
1: Wajib banget.
0: Wajib ya, wajib banget nih.
1: Internal dan eksternal gitu lah ya istilahnya ya. Bahwasanya diri kita juga perlu sehat, teman Pro 2. Terus juga lingkungan juga perlu sehat.
0: Iya, benar banget.
1: Juga perlu bersih gitu supaya sehat.
0: Setuju banget. Harus sehat luar dalam gitu ya.
1: Iya, benar. Luar dalam gak tuh.
0: Iya
1: bener.
0: Kan?
1: Next.
0: Nah, terus juga kita tuh jangan lupa, kan tadi udah nih kesehatan secara fisik. Nah, sekarang tuh kita juga jangan lupa nih menjaga kesehatan mental.
1: Wajib
0: kayak,
1: juga
0: jadi
1: nih.
0: Jadi bukan tentang tubuh gitu.
1: Bener, apalagi bagi teman-teman yang banyak pikiran.
0: Iya, bener banget.
1: Si dianya dipikirin.
0: Aduh.
1: Masa apalagi depan itu? Kita dipikirin.
0: Pikirin,
1: masa
0: dipikirin.
1: Depan dianya juga dipikirin.
0: Harus dipikirin gitu ya. Pusing dong banyak
1: pusing
0: banget yang dipikirin.
1: Dong. Makanya jangan terlalu banyak pikiran teman Pro 2 ya.
0: Bener banget. Nah, mungkin nih yang terakhir dari aku tuh.
1: Aduh, ini detik-detik nih.
0: Detik-detik terakhir banget nih. Nah, mungkin kalau yang terakhir jangan terlalu keras sama diri sendiri ya gitu.
1: Iya,
0: kayak
1: bener.
0: Hidup sehat tuh gak harus yang sempurna kok gitu. Jadi kayak kalau emang belum sempat olahraga ataupun makan yang kurang sehat, nah itu tuh bukan berarti kita tuh gagal. Kita masih bisa kok mencoba lagi di besoknya.
1: Itu dia. Intinya mau aja dulu.
0: Iya, ada
1: coba
0: niat.
1: Coba aja dulu. Gak apa-apa, sederhana-sederhana aja dulu teman Pro 2. Sekedar minum air putih yang biasanya kita minum kopi, teh.
0: Gerak dikit gitu, yang biasanya jarang gerak.
1: Bener, 5 langkah aja dulu gak apa-apa ya.
0: Iya, gak apa-apa. 5
1: langkah
0: kecil.
1: Maju, 5 langkah mundur, udah 10 langkah tuh. 5 langkah ke kiri, 15 langkah. 5 langkah ke kanan,
0: 30 langkah. Nah,
1: asalkan jangan melangkah
0: tuh
1: ke atas.
0: Jangan dong, bisa dong, terbang dong kalau ke atas.
1: Terbang dong kalau ke atas. Oke, teman Pro 2, ini bermanfaat ya, semoga.
0: Semoga,
1: karena banyak banget tips yang tadi udah dibagiin sama Kak Naila.
0: Iya.
1: Thank you banget Naila.
0: Terima kasih, semoga
1: udah
0: berguna.
1: Udah kayak pakar kesehatan gitu ya.
0: Iya.
1: Siap-siap. Naila, ada penutup buat teman-teman Pro 2 nggak? Bukan penutup sih, tapi kesimpulan pembahasan kita.
0: Mungkin kalau dari aku, kayak hidup sehat ala anak muda ini sebenarnya tuh kita bisa mulai dari hal kecil aja kok, yang kayak tadi Bang Abul bilang, kayak dari minum air putih yang cukup, yang biasanya minum kopi diganti air putih, terus olahraga kecil-kecilan aja, jalan-jalan pagi gitu. Jadi merubah hidup sehat itu kan bisa dari hal kecil, gak mesti langsung olahraga tiap hari 1 jam, 2 jam, gak mesti kok gitu. Dari hal kecil aja gak apa-apa.
1: Itu dia, dari hal kecil aja teman-teman ya. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi apa kan?
0: Bukit.
1: Jadi bukit. Jadi kebiasaan itu udah yang kecil-kecil aja dulu, nanti bakal lama-lama jadi habits gitu.
0: Iya, benar banget.
1: Dan sama Pro 2, sampai di sini dulu kebersamaan kita ya. Sampai di sini dulu. Udah
0: disini.
1: Ini nih lidah abang ya, karena pembahasannya seru banget.
0: Iya.
1: Dan nanti kamu masih ditemenin sama Kak Naila hingga ke pukul 3 sore, benar?
0: Jam 12. Sampai jam 12.
1: Oke, sampai jam 12. Nanti di jam 12 ke jam 3 ada siapa?
0: Ada Kak Anggi.
1: Ada Kak Anggi. Boleh. Dan sama Pro 2 di 1 jam terakhir bareng aku akan digantiin sama rekan Uti.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi nanti bakalan ada Kak Uti yang nemenin kamu dengan topik program kita di Pro 2 Religi. Topiknya tungguin aja. Kata Kak Uti, udah disiapin Bu. Ada apa tuh? Apakah ada cahaya-cahaya yang bakalan nerangin kita? Tungguin aja teman Pro 2 ya, di pukul 9 hingga nanti ke pukul 10.
0: Iya, benar banget.
1: Oke, masih bareng Naila di Pro 2 Bukit Tinggi. Dan aku Asabul pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu terakhir dari aku buat kamu teman Pro 2 dengan Sabrina Lenor, dengan lagu Selesai. Ini dia.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

94,8 FM, teman terbaik kamu nih. Halo teman perdua, balik lagi nih bareng aku Uti. Dan tadi sebelumnya kamu udah ditemanin sama Bang Habul ya, dari jam 5 pagi sampai jam 8, jam 9 ya. Dan kamu akan sama aku 1 jam ke depan di program Perdua Religi nih, teman perdua. Jadi aku mau ngucapin selamat pagi dulu nih, pagi ya walaupun udah jam 9 lewat. Dan semoga semangat kamu udah full tank nih ya teman perdua untuk ngejalanin semua aktivitas hari ini. Dan aku pengen nanya nih sedikit sama kamu gini deh. Kamu pernah gak sih ngerasa mood langsung auto bagus nih cuma gara-gara hal sepele? Misalnya nih ya teman perdua, pas kamu mau berangkat kuliah atau kerja tadi, ada orang yang gak dikenal senyum duluan nih ke kamu. Atau pas lagi antri sarapan, ada yang ngeduluin kamu nih karena lagi buru-buru. Nah, pagi ini aku bakal ngajak kamu ngobrolin tentang microkindness alias kebaikan-kebaikan kecil yang ternyata bisa menular dan bikin hari kita jadi jauh lebih indah nih. Jadi tetap stay tune di 94,8 FM teman terbaik kamu, karena aku bakal spill nih kenapa hal kecil ini tuh penting banget buat kita teman Pro 2. So, tetap stay tune.

0: Indonesia itu unik karena punya banyak perbedaan, mulai dari suku, bahasa, budaya, sampai cara berpikir. Tapi justru dari perbedaan itu kita belajar hidup berdampingan dan saling menghargai. Menjaga persatuan sekarang gak harus selalu lewat hal besar. Cukup dengan tidak gampang menghina orang lain, menghargai pendapat, dan tidak ikut menyebarkan kebencian di media sosial. Kadang hal kecil seperti saling menghormati sudah jadi bentuk nasionalisme yang nyata. Karena kalau semua orang mau saling memahami, Indonesia bisa tetap kuat meski kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda.
1: Coba pejamkan mata sejenak. Bayangkan udara segar yang kita hirup hari ini adalah warisan dari pohon-pohon yang ditanam puluhan tahun lalu. Pohon tidak pernah meminta balasan. Ia hanya terus memberi kita oksigen, menahan air tanah, dan melindungi kita dari bencana. Tapi, berapa banyak pohon yang sudah kita tanam seumur hidup kita? Mari menanam minimal satu pohon di pekarangan atau sekitar kita. Bukan cuma untuk kita hari ini, tapi untuk nafas segar anak dan cucu kita esok hari.
2: Pernah nggak sih kamu kepikiran gimana caranya aplikasi bisa ngasih tahu jalan tercepat? Atau kenapa video yang muncul di beranda sering sesuai sama yang kita suka? Nah, kelihatannya biasa aja, tapi di balik semua itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Sains ternyata nggak cuma soal rumus di papan tulis dan hafalan di kelas aja. Nah, sains hadir dalam banyak hal yang kita pakai setiap hari. Kabar baiknya, sekarang semakin banyak anak muda Indonesia yang ikut menciptakan inovasi di bidang teknologi, kesehatan, lingkungan, dan juga pendidikan. Jadi, kalau suatu hari kamu punya ide yang menurutmu unik, jangan langsung dianggap sepele. Siapa tahu, itu justru awal dari inovasi besar berikutnya.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 balik lagi nih bareng aku Uti dan kita masih di Pro 2 Religion ya, teman Pro 2. Ngomongin soal kebaikan kecil atau micro kindness nih ya. Kadang kita mikir kalau beragama atau berbuat baik itu harus nunggu momen besar dulu nih, teman Pro 2. Harus nunggu kayak buat bisa sedekah atau nunggu jadi ahli agama dulu nih buat berbuat baik. Padahal nih ya, makna beragama di kehidupan sehari-hari itu sesederhana kamu gak buang sampah sembarang dari kaca mobil, atau sesimpel kamu nahan pintu supermarket atau minimarket nih biar gak kena ke orang lain di belakang kamu. Di semua ajaran agama, hal-hal kecil yang bikin orang lain nyaman itu nilainya ibadah banget loh, teman Pro 2. Jadi kamu gak usah nunggu nih dapat panggung besar dulu buat jadi orang baik.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya, teman Pro 2, dengan micro kindness. Dan kebaikan kecil itu ibarat efek domino nih, teman Pro 2. Pas kamu mulai satu kebaikan, orang yang nerima bakal ngerasa senang, terus dia bakal otomatis nerusin kebaikan itu ke orang lain lagi. Percaya nggak itu? Coba deh pagi ini kamu kasih senyuman paling tulus atau bilang terima kasih deh yang ramah banget ke driver ojol atau abang angkot yang kamu tumpangi. Pasti bawaannya langsung adem nih. Nah, kita sama-sama nih jadi pemulai rantai kebaikan itu hari ini. Gak perlu modal gede kok, cukup modal kepedulian dan ketulusan aja nih, teman Pro 2. Percaya deh, hal simple kayak gitu bakal bikin hari kamu dan orang di sekitar kamu jadi jauh lebih positif. Dan habis ini aku bakal balik lagi di part terakhir di Pro 2 Religi ya, teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu. Dan aku bakal puterin lagu Putar Waktu dari Mahalini.

0: Keberagaman suku dan budaya syarat akan nilai filosofis, tak terkecuali dengan tari piring. Tarian dari Sumatera Barat ini penuh dengan makna dan cerita di balik gerakannya. Setiap gerakan merupakan wujud pemujaan atas Dewi Sri atau Dewi Padi dahulunya. Keunikan yang terdapat pada tarian ini mampu menghipnotis siapa saja yang menyaksikannya. Saat ini, tari piring bukan lagi digunakan untuk ritual, melainkan sebagai tarian dalam berbagai acara adat dan menjadi identitas budaya bagi masyarakat Minangkabau.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh? Begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
4: Jika biasanya atraksi silat menunjukkan adanya adu fisik, maka berbeda dengan atraksi silat asal Padang Pariaman. Ulu Ambek, mereka menyebutnya. Silat jenis ini tidak menunjukkan kontak fisik, dan yang ditampilkan adalah gerakan yang menyerupai silat, namun diperagakan secara indah. Konon, pertunjukan Ulu Ambek harus dilakukan dalam suasana yang hening, dan bebas dari gangguan suara apapun agar pemainnya dapat menjalaninya dengan khusyuk. Ulu Ambek diyakini dahulunya adalah sarana penyelesaian konflik antar kelompok atau antar negari tanpa senjata. Sampai saat ini, Ulu Ambek masih lestari di beberapa wilayah di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.
5: Teman terbaik kamu.

Gak kerasa ya teman Pro 2 udah di ujung obrolan kita tentang microkindness pagi ini. Intinya nih ya teman Pro 2, beragama itu fungsional banget nih buat bikin lingkungan kita jadi lebih sehat dan asik nih. Mulai hari ini yuk kita kurang-kurangin jadi orang yang egois di jalan atau di tempat umum ya teman Pro 2. Tebar aja kebaikan kecil, siapa tahu itu bisa jadi penyelamat mood seseorang yang lagi hancur hari ini. So aku harus pamit undur diri dulu nih dari ruang dengar kita pagi ini, dan kamu akan dilanjutin ditemanin oleh Kak Selvi nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Selamat pagi menjelang siang teman Pradua. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pradua. Informasi yang pertama, teman Pradua, kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera Barat mengalami penurunan akibat kabut asap. Kondisi ini membuat masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Berdasarkan pemantauan indeks standar pemancar udara atau ISPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada 7 September 2026, parameter PM2% di Kota Padang tercatat mencapai 214 yang termasuk kategori sangat tidak sehat. Sementara itu, stasiun pemantau di Padang Pariaman mencatat ISPU PM2,5 sebesar 154, di mana ini juga termasuk dalam kategori tidak sehat. Penurunan kualitas udara tersebut berkaitan dengan kabut asap yang menyelimuti sejumlah daerah di Sumatera Barat. Dinas Lingkungan Hidup Sumbar juga mencatat adanya titik panas serta dampak kebakaran hutan dan lahan dari provinsi tetangga yang turut mempengaruhi kondisi udara. Beralih ke informasi yang kedua, teman Pradua, acara jumpa penggemar atau fans sign grup idola asal Korea Selatan Hearts to Hearts yang sedianya dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Selasa 8 September 2026 resmi batal digelar. Penundaan acara ini merupakan dampak langsung dari peningkatan aktivitas vulkanik dan erupsi Gunung Anak Krakatau. Erupsi Gunung Merapi yang terletak di Selat Sunda tersebut memicu penutupan sementara operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta akibat paparan abu vulkanik. Kondisi ini menyebabkan gangguan masif pada jadwal penerbangan lari dari dan menuju Jakarta, termasuk penerbangan yang memboyong para personel Hearts to Hearts menuju Indonesia. Beralih ke informasi yang ketiga, teman Pradua, anggota girl group fenomenal global Blackpink, Lisa kembali membuktikan dominasinya di kancah musik internasional. Hanya dalam hitungan hari setelah peluncurannya, video musik untuk lagu solo terbarunya bertajuk Sawadika resmi menembus angka 100 juta penayangan views di platform YouTube sekaligus memecah rekor baru untuk tahun 2026. Video musik Sawadika pertama kali dirilis secara global pada Jumat 4 September 2026 pukul 9 waktu Korea Selatan, di mana hanya dalam kurun waktu sekitar 2 hari 4 jam atau tepatnya pada Minggu 6 September 2026 sekitar pukul 13 waktu Korea Selatan, video tersebut telah berhasil melampaui angka pencapaian 100 juta penayangan. Pradua telah ragam informasi dapat kami sampaikan pagi menjelang siang hari ini, dan nantikan ragam informasi lainnya pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pradua Info.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
2: 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hei. Mulai nih suaranya ya. Hai teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku Sofi kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini edisi Selasa tanggal 8 September 2026. Dan tentunya teman Pro 2, aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. And as always teman-teman Pro 2 ya, gak bosan-bosan nih kami para penyiar Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 mengingatkan kepada teman-teman Pro 2 semuanya untuk tetap menjaga kesehatannya dengan cara memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah ya. Mau kita beraktivitas atau enggak pun ibaratnya kalau kita menahan diri ya bisa-bisa saja gitu kan, tapi yang namanya aktivitas harus tetap dijalani. Nah, cara terpenting adalah dengan memakai masker karena sekarang kualitas udara itu termasuk kategori tidak sehat ya teman-teman berdua. Kita lihat di luar mungkin cerah tapi langitnya putih semua ini ya kan. Dan alhamdulillah ya, bersyukurnya kita berada di wilayah Sumatera Barat itu tidak terdampak dengan abu vulkanik gitu. Tapi memang asap ini juga bahaya teman-teman Pro 2 ya. Jadi walaupun semisal kita tuh nggak terdampak langsung terhadap abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau, tapi nggak alangkah baiknya kalau kita tetap menjaga kesehatan dengan memakai masker ya. Oke, nah teman-teman Pro 2, seperti biasa di jam 10 ini kita ada di ajang zona musik kamu. Jadi buat kamu teman-teman Pro 2 yang pengen request lagu silahkan ya, komen aja langsung di WhatsApp ataupun di Instagram kita. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat Instastory kita di @pro2bukittinggi. Nanti aku bakal up story-nya, jadi teman-teman Pro 2 bisa langsung gabung aja di situ ya. Tapi sebelum itu teman-teman Pro 2, ini udah ada yang gercep wah weh woh dar der dor ini ya. Darinya 083897 sekian. Selamat siang Kak, semoga sehat selalu dan semangat siarannya ya Kak. Makasih. Izin saya Cha mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace Kak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kamu gercep sekali ya, jam 10.00 loh gitu. Ibaratkan kalau masuk kantor kamu kayaknya on time ya. Oke, beralih dari Cha, kita ke Karika ya. Halo Karika, lagu selesai dari Sabrina Lenor. Terima kasih, sama-sama. Ini curiga nih, Kadea Rika ini kayaknya fansnya berbinar, masuk ini ya, klubnya berbinar ya, alias fanbase-nya Sabrina Lenor. Udah gaskan ya. Nanti aku bakal puterin lagunya. So, langsung aja kita ke Selena Grace dengan Sumpah Mati, spesial buatnya Kak Cha yang udah request tadi. Enjoy and happy listening.

0: Membeli produk lokal berarti membuka peluang kerja bagi banyak orang. Setiap produk yang diproduksi melibatkan tenaga kerja, mulai dari pengrajin hingga distribusi. Ketika permintaan meningkat, lapangan kerja baru tercipta. Hal ini membantu mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan kesejahteraan. Dampak positifnya terasa di berbagai daerah. Konsumen yang sadar akan hal ini menjadi pendorong ekonomi. Dengan membeli lokal, masyarakat ikut menjaga keberlangsungan bisnis. Pilihan sederhana ini memberi kontribusi besar bagi bangsa. Dan dari setiap pembelian, kita turut membangun masa depan Indonesia.
1: Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Bukan bu, ini bukan gosip.
1: Terus apa bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
0: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi loh. Artinya, setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Halo Tomo Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, Pro2 masih di zona musik kamu ya. Dan kita lihat ada yang request nih darinya 0896 37 sekian sekian sekian ya. Hai hai, selamat pagi, aku punya pantun nih katanya. Si Ahmad beli pulsa, belinya di antar Sania. Selamat hari Selasa buat kamu yang senyumnya paling manis sedunia. Bisa aja sih kamu. By the way, seperti biasa mau request lagu 100 hidup lagi dari Medrama. Terima kasih, sama-sama. Terus juga darinya siapa ini ya? 0811 1044 sekian sekian sekian katanya. Halo Min, izin request lagu Sabrina Lenor selesai ya. Makasih banyak, sama-sama. By the way, untuk lagunya itu udah aku puterin ya, yang Sabrina Lenor dengan Selesai. Jadi semoga kakaknya udah gabung tadi ya. Terus juga nih teman-teman Pro2 darinya Alisa, katanya request Jatuh Suka dari Tulus. Reunit juga request lagu Tulus ya, tapi pengennya Teh Hijau. Satu-satu nanti ya. Terus juga dari Adniawati katanya request lagu Sumpah Mati dari Leo Laskar. Terus Yeni Dolindawati request Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Semangat siarannya Kak, jaga kesehatan dan bahagia selalu ya Kak. Makasih, doa yang sama buat kamu ya. Terus dari Kak Yeni ya, katanya sukses albumnya Fajar, amin. Dari Vika Kif request lagu yang sama ya, Salah Apa Aku dari Fajar Nur, katanya keep streaming Fajar Soul. Oke. Semangat ya. Yeah. Kemudian dari Dewi Kurnia nih, katanya request lagu Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Salamnya sehat selalu Kak, dan salam buat kakak di Surabaya. Halo kakaknya Dewi di Surabaya, dapat salam nih dari adeknya. Ya. Next ada Virginit ya, request yang sama ya, Fajar Nur dengan Salah Apa Aku, katanya salam buat Fajar Soul aja. Oke, ya. Oke, daripada lama-lama langsung aja kita ke Medra 100 hidup lagi spesial buat teman-teman Pro2 yang udah request tadi. Enjoy and happy listening.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, nggak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya, nggak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus bom.
1: Sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya. Akan kubalas kalian semua.
1: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Sekarang, link di bio bukan cuma pelengkap profil. Banyak konten yang berakhir dengan satu hal, cek link di bio. Dari situ, orang bisa langsung lihat produk, daftar, atau bahkan melakukan transaksi. Sekarang, cara kayak gini udah jadi hal yang biasa di dunia digital. Konten, promosi, sampai penjualan, semuanya terhubung dalam satu alur. Satu link, banyak peluang kebuka.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
4: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Bayangin, dulu jualan cuma di depan rumah. Sekarang, lewat media sosial dan marketplace, pembelinya bisa dari mana saja, bahkan lintas pulau. Indonesia punya lebih dari 65 juta pelaku UMKM, dan kini sudah ada lebih dari 21 juta usaha kecil yang aktif jualan lewat platform digital. Hebatnya lagi, nilai transaksi ekonomi digital Indonesia sudah tembus lebih dari 1.000 triliun rupiah per tahun. Mulai dari promosi online, pesanan via aplikasi, sampai pembayaran cashless. Semua serba cepat dan mudah. Digital bukan cuma tren, tapi jalan buat usaha lokal naik kelas dan dikenal dunia. Yuk dukung produk Indonesia, karena setiap klik adalah langkah kecil menuju ekonomi yang lebih mandiri.
1: Kakak beli kue donat loh.
2: Mau. Adek mau, Kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, Kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, Kak?
1: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek gak mau sakit perut, Kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Gak jadi diving nih.
1: Udah, baru aja turun kemarin.
0: Ya, gak ngajak.
1: Sorry deh, mendadak sih. Dan lagi, aku emang harus diving kemarin.
0: Emang kenapa?
1: Soalnya mau nyari hadiah buat si Nina.
0: Loh, kok nyari hadiah di laut?
1: Biar spesial ulang tahunnya. Aku mau kasih bunga terumbu karang buat dia.
0: Aduh, Ti. Kalau banyak orang kayak kamu, bisa tambah rusak terumbu karang.
2: Indonesia adalah surga terumbu karang. Namun sayang, hanya 29% saja yang masih dalam kondisi sangat baik.
3: Sebagai warga negara Indonesia, apa yang mampu kita lakukan?
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

gak kerasa ya, udah 48 menit aja nih mengantarkan kita ke pukul 11:48 ya. Dan teman-teman Pradua tadi udah ada yang request lagu Sumpah Mati dari Rio Lascar ya. Terus juga Jatuh Suka, ada Teh Hijau juga dari Tulus ya. Dan buat teman-teman Pradua nih masih bisa nih aku terima requestannya buat hari ini sampai nanti ke pukul 12 siang. Jadi buat teman-teman Pradua yang masih pengen request lagu, masih aku tungguin ya. So, kita ke Halsey dulu dengan Without Me, spesial buat teman-teman Pradua semuanya.

0: jadi olahraga favorit anak muda karena mainnya cepat, seru, dan gak ribet soal tempat. Lapangannya lebih kecil, tapi justru bikin permainan makin intens dan penuh aksi. Dalam futsal, keputusan harus diambil dalam hitungan detik, jadi otak dan fisik kerja barengan. Fakta menariknya, futsal melatih refleks dan koordinasi lebih cepat dibandingkan sepak bola biasa. Gak heran, banyak pemain bola profesional juga jago futsal sejak kecil. Olahraga ini juga ngajarin kerja tim tanpa banyak drama. Selain sehat, futsal sering jadi ajang nongkrong produktif bareng teman. Intinya, futsal itu capek tapi nagih.
1: Tahu itu tuh siapa tuh dia tuh
2: oh, oh, oh iya iya tahu iya, iya, iya.
3: Vi, kok tak ikutan ejek dia kah?
4: Tidak ah, tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
5: Betul leh, saya setuju dengan kau.
6: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

nama segenap bangsa Nusantara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

0: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Oke teman-teman Pradua, saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Bukit Tinggi guna mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya.
2: Well, siapa nih? Oke. Oke, jadi mungkin Magda mute dulu deh karena ada banyak noise ya. Saya sama Magda kebetulan adalah office mates ya. Jadi teman kerja gitu ya. Okay. Jadi kita dibesarkan di korporasi yang cukup baik, terkenal di Indonesia. Saya sebut aja sebagai mungkin mention PT Astra Internasional ya gitu ya. Saya 25 tahun di Astra, Magda mungkin 15 tahun ada ya. 10 tahun di Astra gitu ya. Nah, kemudian Magda leave the company karena mau lanjut S2 di Australia, balik. Kemudian dia tidak join di korporasi kembali. Nah, kebetulan saya juga memang ada rencana untuk resign gitu ya. Karena family matters.

0: atil qa'imah ati Muhammadan al wasilah wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

0: Basket identik dengan gaya hidup aktif dan vibes kompetitif yang keren. Olahraga ini nggak cuma soal masukin bola ke ring, tapi juga strategi dan komunikasi tim. Fakta menariknya, basket bisa membakar ratusan kalori dalam satu sesi main loh. Gerakan lompat dan sprint bikin otot kaki dan tangan makin kuat. Basket juga melatih kepercayaan diri karena setiap pemain punya peran penting. Anak muda suka basket karena ritmenya cepat dan penuh momen dramatis. Main basket bikin fokus meningkat dan stres pelan-pelan hilang. Gak heran, lapangan basket selalu ramai pas sore hari.
1: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
2: Gak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
1: Kalau OSIS macam mana?
2: Aku
1: mau nikah aja lah.
2: Hah?

0: aku ingat kok. Terus, terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sisi.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman-teman Pro 2. Jadi An Eugene If ini tetap tampil di Hong Kong ya, walaupun dia mengalami cedera lutut. Nah, ini dia tetap mengikuti konser If Show What I Am meski mengalami cedera lutut ya. Eugene tidak melakukan koreografi untuk mencegah cedera semakin parah dan mendukung proses pemulihannya. Jadi Starship Entertainment akan terus memantau nih kondisi Eugene serta menyesuaikan aktivitasnya berdasarkan kondisi kesehatannya. Cepat sembuh ya An Eugene. Itu semoga ya cedera lututnya itu bisa sembuh ya dan jadi lebih baik. Oke. Nah, teman-teman Pro 2, enggak kerasa sudah 54 menit meninggalkan pukul 12 pada siang hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Fun Entertainment sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Pro 2 Sport ya. Tetap stay tune di 94,8 Pro 2 FM.

0: Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.
1: Inilah kilas balik pemindahan ibu kota di Indonesia. 17 Agustus 1945, Jakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia secara de facto. Januari 1946, pemerintah merelokasi ibu kota negara ke Yogyakarta karena Jakarta telah diduduki tentara Belanda. 2 tahun kemudian, pemerintah memindahkan pusat pemerintahan ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat setelah agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, sempat memiliki wacana relokasi ibu kota negara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Begitupun pada masa pemerintahan Soeharto, sempat muncul rencana relokasi ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat pada tahun 1980-an. Bulan Agustus, bertepatan pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk pemindahan ibu kota negara Indonesia.
0: Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.
1: Nama Nusantara dinobatkan sebagai ibu kota baru Indonesia.

Oke teman-teman Pro2, saatnya kita ada di ajang Pro2 Sport. Ya seperti biasa aku bakal hadirkan informasi seputar olahraga, yaitu Real Madrid akhirnya angkat bicara terkait rumor yang menyebut adanya larangan membawa bendera Spanyol ke Stadion Santiago Bernabeu. Ya klub raksasa La Liga tersebut menegaskan informasi itu nggak benar dan menyebutnya sebagai misinformasi yang beredar di berbagai platform. Nah klarifikasi tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi Real Madrid pada hari Senin malam 7 September 2026 setelah isu mengenai kebijakan supporter mendapat perhatian luas. Real Madrid juga memanfaatkan kanal komunikasi resmi mereka untuk meluruskan informasi yang dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di kalangan pendukung. Nah, jadi menurut Real Madrid, pemeriksaan yang dilakukan pintu masuk stadion merupakan bagian dari prosedur keamanan yang berlaku bagi seluruh penonton. Prosedur tersebut tidak dibuat untuk secara khusus membatasi penggunaan simbol nasional ataupun regional yang memenuhi ketentuan resmi ini.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Ada razia, balik nih, balik, balik aja.
3: Hah, ada polisi razia? Duh, harus balik lagi nih, kawat.
2: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
4: Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
5: Halo Tomo Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.

0: Ica, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ica, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ica, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Dan teman-teman Pro2 masih barangku tentunya di Pro2 Sport ya. Jadi Real Madrid menjelaskan aturan keamanan di stadion ini mengacu pada ketentuan hukum nasional yang mengatur penyelenggaraan pertunjukan publik dan pertandingan olahraga. Jadi dengan demikian kebijakan pemeriksaan diterapkan klub tersebut tidak dibuat secara sepihak oleh jajaran manajemen. Jadi klarifikasi tersebut sekaligus mencakup bendera yang menjadi simbol identitas berbagai wilayah di Spanyol. Artinya, selama memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar aturan keselamatan stadion, simbol-simbol resmi tersebut tidak menjadi sasaran larangan khusus nih.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Tapi, kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Halo Tomo Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: akan sangat berbeda gaya pendekatan pembelajaran si Albert yang usia 13 tahun dengan misalkan gurunya, guru atau guru sekolah yang usianya mungkin paling rendah 25 tahun.
1: Dia mengajari anak-anak di lantai tanpa kursi, tanpa meja, lampu penerangan agak sedikit kurang terang.
2: Ya karena hobi saya mengajari anak-anak dan saya juga suka anak-anak.

0: Pertama sekali, anak-anak kan sering berkumpul bermain di halaman rumah saya. Ketika pada saat itu, mereka saling mengejek, katanya nggak tahu membaca, nggak tahu menulis. Jadi timbul dalam benak saya untuk mengajar anak-anak ini. Saya tanya, siapa yang dia tahu membaca? Izin sama orang tua, gimana kalau malam-malam kita ajari di sini? Mereka pada saat itu cuma 11 orang. Dan fasilitas yang tersedia yang hanya duduk di lantai dan sepotong papan tulis yang saya gunakan untuk mengajari mereka. Di situ saya berumur 13 tahun.
1: Albert Zega, seorang siswa SMP Negeri 2 Sitelu Eri, pengabdian yang tak kenal lelah menjadikannya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Mengajar bak seorang guru profesional, Desa Hilisaloo, Sumatera Utara pun menjadi saksi bisu pada proses belajar mengajarnya.
0: Pada hari pertama, saya ajari dulu gimana cara berani tampil di depan. Perkenalkan diri, nama saya, kelas, umur.
2: Sekarang 64 dan dengan juga kondisi yang terbatas, jadi proses belajarnya dibagi jadi dua kelompok. Anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan yang belum sekolah masuknya hari Senin sampai hari Rabu dan hari Kamis sampai Sabtu yang masuk kelas 4, 5, 6.
1: Bukan seorang kakak atau teman bermain. Meski masih berusia 14 tahun, bagi anak-anak yang ia didik, Albert adalah seorang guru masa depan yang membuat mereka tambah pintar. Masyarakat di sekitar pun tak menutup mata akan kegiatan positifnya.
0: Semakin lama proses kegiatan belajar mengajar ini berjalan dengan baik, hingga suatu hari masyarakat juga mengetahuinya. Seorang masyarakat, Pak Subamonti Lambanua, bersama istrinya, ibu guru, saya sendiri juga, datang ke rumah saya untuk melihat kegiatan proses belajar mengajar ini. Pindah di rumah Pak Subamonti, menawarkan saya gimana kalau sesekali diajari di rumah kami. Dan kegiatan ini saya sambut dengan baik, kan, mengingat juga anak-anak yang semakin bertambah dan tempat yang sangat terbatas. Dan mereka membantu saya memfasilitasi kegiatan ini seperti menyediakan meja, kursi, papan tulis.
1: Proses mengajar Albert tadinya dilakukan di teras rumah. Potongan triplek digunakan sebagai papan tulis dan anak-anak duduk di lantai tanpa meja. Albert tidak memiliki buku panduan mengajar, namun dengan segenap ketulusan hati, Albert mengandalkan ilmu yang selama ini ia terima di bangku sekolah. Kagum, sekaligus prihatin dengan kelompok belajar Albert, seorang warga menawarkan tempat dan fasilitas yang lebih memadai.
3: Menyaksikan sendiri bahwa kegiatan Albert ini juga memang luar biasa dengan kondisi yang memang secara pribadi saya memprihatinkan, karena dia mengajari anak-anak di lantai tanpa kursi, tanpa meja, lampu penerangan agak sedikit kurang terang. Dengan itu, sebagai mantan guru juga, kami menyampaikan tawaran kepada Albert dan juga kepada ibunya si Albert, bagaimana kalau sekali dilaksanakan di rumah kami proses pembelajaran ini, dengan saya berikan harapan bahwa sedikitnya saya fasilitasi meja, kursi, papan tulis, spidol.
1: Sebelum mengajar, Albert terlebih dahulu membantu ibunya menyadap karet. Uang hasil sadapan merupakan sandaran hidup keluarga Albert. Semua ilmu dan tenaga yang diberikan guru kecil ini kepada anak-anak di Desa Hilisaloo gratis, tanpa dipungut biaya. Teman-teman yang menjadi lebih pintar, menjadi ganjaran yang tak ternilai bagi Albert.
0: Tidak pungut biaya karena saya melakukan kegiatan ini dengan tulus hati dan sukarela, tanpa gaji dari pihak manapun.
1: Seorang siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna. Siswa membutuhkan seorang guru yang bahagia. Siapa yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan untuk belajar.
4: Satu kata tentang Albar.
5: Pintar. Sopan.
6: Sabar.
7: Sayang sama anak-anak.
8: Cakep.
9: Baik hati. Siap menerima tantangan.
4: Harapan untuk Albar.

saya Rini Prima Estri Tonga. Komentar saya tentang guru cilik ini adalah itu merupakan hal yang sangat bagus ya. Karena apa? Salah satu metode pengajaran atau pendekatan pembelajaran itu yaitu dikatakan tutor sebaya. Nah, si guru cilik ini tadi dikatakan usianya mungkin sekitar 13 tahun. Akan sangat berbeda gaya pendekatan pembelajaran si Albert yang usia 13 tahun dengan misalkan gurunya, guru atau guru sekolah yang usianya mungkin paling rendah 25 tahun. Nah, dengan anak Albert ini pastilah lebih mengalami kedekatan emosional untuk mengajarkan, contoh mengajar membaca, mengajar menulis kepada si anak yang ada di daerah kampungnya, apalagi sampai 50 orang. Berarti si Albert ini memang betul-betul sangat sangat memotivasi dan menginspirasi

Guru sejati adalah yang mampu menghidupkan cinta dalam sanubari murid-muridnya. Kisah perjuangan Albert membuktikan bahwa menjadi seorang guru tidak harus menunggu hingga seseorang menyandang sebuah titel dan tidak juga harus menunggu usia matang atau dewasa. Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, kapanpun dan dimanapun akan selalu ada Albert-Albert berikutnya. Saya Gilang Setiawan, sampai jumpa.

Tradisi adalah warisan nilai dari generasi sebelumnya. Di dalamnya terkandung makna, norma, dan filosofi hidup. Melestarikan tradisi bukan berarti menolak modernitas. Justru, tradisi menjadi penyeimbang perubahan zaman. Tanpa tradisi, identitas akan perlahan memudar. Generasi muda perlu mengenal dan memahami akar budaya. Dengan begitu, jati diri bangsa tetap akan terjaga.

0: 9.8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Oke, teman Prodo 2 masih bareng aku tentunya. Dan kali ini aku gak sendiri, ada Anggi yang udah hadir. Halo Anggi.
1: Halo Kak.
0: Kedengeran gak suara? Oke. Kali ini kita akan bahas tentang apa nih Anggi?
1: Hari ini kita bakal bahas mengapa komunikasi penting dalam bisnis Kak.
0: Oke, kenapa ya komunikasi itu penting dalam bisnis ya?
1: Iya.
0: Karena pastinya untuk menjalankan bisnis kita juga mempromosikan dan mengkomunikasikan dengan orang lain ya.
1: Betul Kak.
0: Oke oke. Jadi apa nih? Kenapa komunikasi itu penting dalam dunia bisnis?
1: Yang pertama itu dengan komunikasi kita dapat mencegah salah paham yang bisa merugikan Kak. Contohnya itu ke karyawan. Kita itu harus mengkomunikasikan dengan jelas dan detail. Itu misalnya kayak hari ini misalnya ada kendala Kak atau enggak mengenai stok bahan. Itu kita harus menjelaskan kepada karyawan agar tidak ada kesalahpahaman atau kesalahan saat produksinya Kak.
0: Oke, jadi tidak ada miskomunikasi ya.
1: Iya benar Kak. Komunikasi yang jelas itu bisa menghemat waktu, tenaga dan uang Kak.
0: Oke. Terus apa lagi nih?
1: Selanjutnya itu ada membangun kepercayaan dengan pelanggan. Pelanggan tidak hanya membeli produk, mereka membeli rasa aman dan nyaman. Ketika Betul. Kita merespon chat dengan cepat, penjelasan yang jujur saat stok habis atau follow up tentang masalah pembelian, pelanggan itu merasa dia dihargai Kak. Dan
0: Betul.
1: Kepercayaan itu akan timbul dengan sendirinya.
0: Betul banget. Makanya kenapa komunikasi itu penting dalam dunia bisnis ya.
1: Iya betul Kak.
0: Oke. Dan juga kalau misalnya kita review lagi ya, kan ada tuh beberapa dari pelanggan itu yang menuliskan kayak reviewnya seperti apa gitu yeah. kan. Terus juga dalam memasarkan gitu. Kita penting untuk mempelajari ilmu komunikasi supaya ketika kita memasarkan suatu produk itu orang akan yakin gitu dengan produk yang kita jual ya kan.
1: Iya yeah, benar Kak.
0: Oke okay, oke okay. Nah masih ada lagi nih pastinya ya Kak Anggi ya alasan-alasan kenapa pentingnya ilmu komunikasi dalam bidang bisnis. Nanti kita bakal balik lagi ya Kak Anggi ya.
1: Benar.
0: Tentu saja di 9.8 Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

kita sedang menghadapi tantangan besar dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat. Karena itu, langkah nyata harus kita ambil dengan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas agar setiap warga mendapatkan penghasilan yang layak dan berkelanjutan. Kita juga perlu mendorong kewirausahaan, memberi ruang bagi anak muda dan pelaku usaha lokal untuk berinovasi, tumbuh, dan membuka lapangan kerja baru. Industri kreatif harus menjadi tulang punggung ekonomi baru, dari seni, budaya, teknologi, hingga konten digital. Kreativitas anak bangsa harus kita dukung penuh. Dan tentu saja, semua butuh fondasi yang kokoh, pengembangan infrastruktur yang merata, dari kota hingga desa, dari jalan raya hingga jaringan internet. Dengan langkah bersama ini, kita wujudkan ekonomi yang inklusif, modern, dan berdaya saing.

menunggu pelanggan datang ke toko. Hari ini, toko ada di genggaman tangan siapa saja, kapan saja. Teknologi digital bukan untuk menjauhkan, tapi mendekatkan karya kreatif kita ke pembeli yang lebih luas. Dari foto produk yang rapi, hingga pembayaran yang makin mudah. Jangan ragu belajar hal baru. Saat kreativitas berpadu dengan teknologi, usaha kecil pun bisa melompat jauh. Mari beradaptasi, wujudkan ekonomi kreatif yang go digital.

0: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
3: Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo

0: Musi Perangku tentunya dan juga Anggi di siang hari ini ya. Dan kita masih membahas mengenai pentingnya komunikasi dalam berbisnis nih ya. Tadi kita sudah paparkan bahwasanya komunikasi itu penting. Mungkin antara karyawan dengan bos gitu ya, supaya iya, tidak ada miskomunikasi. Terus juga dalam hal pemasaran itu penting juga nih komunikasi ya Kak Anggi ya.
1: Iya Kak.
0: Apalagi nih yang membuat komunikasi itu penting nih?
1: Gini Kak, selanjutnya itu kita komunikasi bisa menyelesaikan masalah dengan cepat Kak. Mm-hmm. Setiap bisnis pasti ada komplain, ada barang rusak atau keterlambatan. Mm-hmm. Dengan komunikasi yang baik, masalah bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Mm-hmm. Kita bisa menggunakan kalimat mohon maaf, ini kesalahan kami, solusinya begini. Jauh lebih menyelamatkan bisnis daripada saling menyalahkan.
0: Mm-hmm.
1: Terus selanjutnya itu ada meningkatkan penjualan dan brand. Orang lebih mudah percaya membeli dari orang yang banyak, yang cara bicaranya enak. Misalnya orang-orang tuh sama kayak kita Kak. Kita bakal balik lagi ke tempat-tempat yang pelayanannya bagus Kak. Kayak misalnya kita baru masuk ke toko, itu kita disambut dengan baik, pasti kita akan balik lagi daripada kita masuk ke toko tapi kita dijutekin sama si pelayan toko. Kayak gitu Kak.
0: Iya, tergantung ya, tergantung bagaimana kita memposisikan diri kita gitu. Apalagi kalau misalnya kita sebagai pelaku bisnis, komunikasi terhadap pelanggan itu juga penting ya.
1: Iya Kak.
0: Sangat penting malah ya.
1: Penting banget nih Kak.
0: Oke, oke, oke. Nah, kira-kira apalagi nih Kak Anggi?
1: Sebenarnya komunikasi dalam bisnis tuh ada kuncinya Kak, ada rumusnya. Rumusnya itu 5K. Yang pertama itu kejelasan, kecepat tanggap, terus kesopanan, terus konsistensi, lalu konteks yang dibicarakan.
0: Oke, kita harus tahu dulu nih konteksnya yang dibicarakan tuh apa ya, gitu ya.
1: Itu beda-beda Kak. Seandainya kita sama pelanggan, kita harus menggunakan gaya komunikasi yang ramah, membantu, dan solutif. Sedangkan kalau ke tim atau karyawan, kita harus menggunakan gaya bahasa yang jelas, tegas, dan apresiatif.
0: Iya, apalagi itu untuk karyawan ya, harus ada komunikasi yang bagaimana caranya mereka tuh tetap termotivasi gitu ya.
1: Benar.
0: Walaupun mungkin yang kita paparkan itu adalah kegagalan gitu. Bener. Atau kekurangan-kekurangan gitu ya, tapi itu tidak membuat mereka akhirnya menyerah untuk tetap termotivasi dan juga tetap bekerja keras gitu ya.
1: Iya Kak.
0: Oke, ternyata sepenting itu ya komunikasi dalam hal bisnis ya Kak Anggi ya.
1: Bener Kak.
0: Nah, apa jadinya kalau misalnya komunikasi itu tidak berjalan lancar gitu? Apa yang akan terjadi kira-kira Kak Anggi?
1: Yang pastinya itu kepercayaan dari konsumen itu pasti akan menurun Kak. Dan pastinya konsumen itu gak akan balik lagi Kak. Dengan komunikasi yang jelek itu mereka lebih malas jadinya Kak.
0: Iya, mereka malas untuk datang lagi ya.
1: Iya benar.
0: Tapi Kak Anggi sendiri pernah gak mengalami hal itu? Misalnya kayak ketemu sama orang yang komunikasinya jelek?
1: Pernah sih Kak, lebih kayak kalau ada di posisi itu kita lebih mikir, benar dia kerja sebenarnya Kak, tapi kan kita juga capek, dia capek, kita juga capek. Jadi sebenarnya setiap pekerjaan itu ada risikonya ya Kak.
0: Betul.
1: Jadi jangan mengemukakan ego sendiri sih Kak.
0: Betul sekali, wah menarik nih pembahasan kita ya. Masih banyak lagi nih pembahasan kita mengenai komunikasi dalam bisnis ya Kak Anggi ya. Nanti kita bakal balik lagi tentunya. Tetap stay tune di 94.8 Radio FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
5: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
6: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
7: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Oke, teman-teman berdua gak kerasa sudah 56 menit ya Kak Anggi ya, iya, bersama kita di Asiknya Bisnis. Jadi memang komunikasi dalam bidang bisnis itu penting banget ya untuk kelancaran bisnis kita gitu. Bukan hanya dari antara penjual dengan pembeli saja, tapi antara penjual dengan karyawannya tentu saja.
1: Benar.
0: Ya. Oke, nah jadi kesimpulannya di siang hari ini apa nih Kak Anggi?
1: Simpelnya itu komunikasi yang baik sama dengan produk dan rasa yang nyaman. Okay. Jadi pembeli bakal balik terus kalau komunikasinya baik, Kak.
0: Oke. Jadi ditentukan juga dengan kemampuan komunikasi tentunya ya.
1: Benar.
0: Oke. Terima kasih banyak teman-teman Pradua, enggak kerasa ya sudah 56 menit nih kebersamaan kita Kak Anggi di Asiknya Bisnis ya. Dan itu artinya kebersamaan kita di Asiknya Bisnis sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada rekan Emil yang akan menemani kamu hingga nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. So, aku Selfie dan
1: aku Anggi
0: pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat sore teman Pro 2, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan dulu raga informasi sebelum kita beralih ke informasi yang akan aku hadirkan tentunya di sore ceria kali ini dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama, teman Pro 2, 3 mantan anggota grup Why Don't We akan tampil di ATP Lifehouse Jakarta pada 29 November 2026 mendatang. Nah, tentunya kedatangan Jack Avery, Zach Heron, dan juga Jannah Marais itu telah hadir dalam rangka konser tour Asia bertajuk Why Can We. Dan nama produk tour Asia ini dijadwalkan berlangsung antara November hingga Desember 2026 di 7 kota ya. Selain Jakarta, konser itu juga akan digelar di Seoul, Hong Kong, Singapura, Manila, Kuala Lumpur, dan juga Bangkok. Rangkaian tour ini dimulai di Seoul, Korea Selatan pada 21 November 2006. Setelah itu ketiganya melanjutkan perjalanan ke Hong Kong pada 23 November 2006 dan Singapura pada 25 November 2026. Kita balik ke informasi berikutnya, teman Pro 2, untuk di sore hari ini MV Sawadika Lisa Blackpink menebus 100 juta penayangan di YouTube pada 6 September 2026. Dan tentunya Sawadika ini menjadi MV tercepat pada 2006 yang mencapai 100 juta penayangan, dan ini sekitar 2 hari 4 jam setelah dirilisnya, teman Pro 2. Dan tentunya Sawadika juga merupakan lagu pra-rilis Lisa yang dirilis melalui kanal YouTube resminya pada 4 September 2026. And the last not but least, sama Pro 2, serial Spider-Man, Spider-Noir maksud aku, yang dibintangi oleh Nicolas Cage ini berhasil memenangkan 5 penghargaan pada Creative Arts Emmy Awards 2026. Dan tentunya penghargaan yang diraih meliputi desain judul, penyutingan suara, sinematografi, efek visual khusus, dan juga koordinasi stunt ya. Dan tentunya teman produk pencapaian ini ternyata hanya 2 hari setelah Prime Video mengumumkan pembatalan serial untuk musim kedua. Dan tentunya menunjukkan kontradiksi antara pujian, kritis, dan juga keputusan bisnis. Dan itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Pro 2 Info.
0: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan hari ini di jam 3 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, aku bakal nemenin kamu untuk sore ceria kali ini, edisi 8 September 2020, which is hari Selasa, teman Pro 2 ya. Dimana ini hari kedua setelah weekdays kita, teman Pro 2, kemarin ada Senin, sekarang udah masuk Selasa aja. Besok udah Rabu, Kamis, Jumat, libur lagi kita, teman Pro 2 ya. Dan pokoknya aku bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan dari jam 3 ini sampai ke jam 8 malam nanti, tentunya dengan beragam acara yang udah aku siapin buat kamu di sore hari Teman Pro 2 ya. Dan kita mulai dulu dari jam 3 sampai ke jam 4 aku bakal nemenin kamu dalam acara Minang Pride. Of course nanti kita bakal membahas dunia keminangkabauan ya. Nanti kita bakal bahas di sini tentunya selama 1 jam. Kemudian nanti kita lanjutkan dari jam 4 sampai ke jam 5 dalam acara Insta ya, atau inspirasi kita. Dan nanti ada bakalan sosok-sosok inspiratif yang kita bakal di sini. Kira-kira siapa? Nah, kita tunggu aja nanti sama Pro 2 ya. Selanjutnya dari jam 5 sampai jam 6 kita istirahat, kita break time sesuai dengan namanya. Kita bakal break terlebih dahulu di acara break time, yang mana nanti bakal ada info-info ringan buat kamu di sore hari teman Pro 2. Dan nanti dilanjutkan dari jam 6 sampai ke jam 7 dengan Pro 2 Sunset. Dan terakhir nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Nanti kita sama-sama akan mendengarkan musik live chat dari Pro 2 Jakarta langsung nih teman Pro 2. Kira-kira nanti artisnya siapa ya? Nanti kita tengok aja ya. So teman Pro 2, untuk di Minang Pride kali ini aku akan membahas peribahasa jenaka Minang nih, yang mana ketika nasihat ya dari para dahulu ya, yang orang-orang pendahulu kita sebelumnya, ini dibungkus dengan kelucuan gitu ya. Dan teman Pro 2 tentunya balik lagi di Minang Pride. Setelah lama aku udah gak nemenin kamu di Minang Pride, akhirnya kembali lagi di Minang Pride ya, aku teman Pro 2. Yang mana ini ruangnya kita nih buat ngobrol santai soal budaya Minangkabau, mulai dari tradisi, bahasa, makanan, sampai hal-hal kecil yang ternyata punya makna besar nih. Nah kali ini kita mau ngobrolin soal atau sesuatu yang dekat dengan kehidupan masyarakat Minang, yaitu peribahasa. Nah karena kalau misalnya kita perhatikan sama Pro 2, masyarakat Minangkabau itu kan punya cara yang unik ya dalam menyampaikan nasihat. Nah jadi gak harus selalu serius, gak selalu juga harus pakai bahasa yang kaku. Kadang justru kayak sindiran, nasihat, atau mungkin kayak kritik ini disampaikan lewat kalimat yang bikin orang tersenyum dulu, baru kemudian kayak mikir gitu. Ini yang menarik dari budaya tutur Minangkabau teman Pro 2. Orang juga mendengar bisa saja tertawa karena memang ungkapannya terlalu lucu ya. Tapi setelah itu muncul pikiran, ternyata ada maksudnya juga teman Pro 2. Nah, jadi jenaka itu di sini bukan sekedar membuat orang ketawa. Jadi di sini ada fungsinya, humornya punya fungsi sosial nih. Bisa untuk menyindir orang yang terlalu banyak bicara, atau mungkin menegur orang yang bertingkah, atau menggambarkan keadaan sehari-hari dengan cara yang lebih ringan. Dan sebenarnya salah satu kekuatan budaya lisan itu ya cuman ada di Minangkabau gitu. Karena orang Minang sejak dulu dikenal punya tradisi berkata-kata, kemudian ada tradisi berunding, berdiskusi, dan juga menyampaikan pendapat. Makanya kemampuan memainkan bahasa ini menjadikan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari sosial Minangkabau. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2, so jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi. Ada lagunya NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Stop overthinking. Kamu tahu nggak, burnout itu rentan banget karena Gen Z. Dan kabar baiknya, self-care itu nggak harus mahal dan ribet kok. Gampang banget. Coba deh bikin power playlist. Isinya lagu-lagu yang bikin mood kamu naik 100%. Dengerin sambil stretching ringan, itu udah instant recharge loh. Terus, kamu juga wajib punya satu comfort corner. Atur satu sudut kamar yang nyaman banget buat kamu menyendiri dan juga menenangkan pikiran. Dan terakhir, tulis semua isi kepala kamu di jurnal. Tanpa perlu pusing mikirin tata bahasa. Itu cara paling ampuh buat clear your mind dari segala beban. Me time adalah investasi energi terbaik. Jangan sampai kamu kehabisan baterai dan gak

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

Oke teman bro, kita bakal break terlebih dahulu karena nanti di jam 3 lewat 28 menit kita akan kumandangkan seruan azan asar di sore hari ini. Jadi sebelum menjelang berkumandangnya seruan azan asar, kita hadirkan dulu lagu-lagu bernuansa islami untuk di sore hari ini. So jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, Tama Pro 2, sesaat lagi tepat pukul 15:28 waktu Indonesia Barat kita kepadakan seruan azan asyar untuk di sore hari. Dari Studio Pro 2 RRI Bukit Tinggi, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sebaik-baiknya tempat mendekatkan diri hanyalah pada Allah Azza wa Jalla dengan cara berzikir dan berdoa kepadanya. Rasulullah bersabda, seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah, dan seutama-utama doa adalah alhamdulillah. Hadis riwayat Bukhari.

0: wait, hold up, stop.
1: Halo teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman Pro 2 dalam acara Minang Pride. Tapi sebelum itu aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar ya, buat teman-teman di wilayah kota Bukit Tinggi, Agam Timur dan sekitarnya. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi pembahasan kita di Minang Pride untuk di segmen berikutnya. Kali ini teman Pro 2, ada salah satu hal yang menarik dari ungkapan Minang adalah penggunaan perumpamaan nih. Jadi sesuatu yang sebenarnya sederhana itu bisa digambarkan dengan perbedaan yang unik atau perbandingan yang unik banget nih. Misalnya ada ungkapan kayak bak candu padi makin berisi makin manunduk. Artinya kurang lebih kayak semakin berisi semakin merunduk, teman Pro 2. Nah, kalau kita lihat secara sederhana ini seperti membicarakan tanaman padi ya, tapi maknanya jauh lebih luas. Jadi orang yang semakin banyak ilmu, banyak pengalaman atau kemampuan justru diharapkan semakin rendah hati. Nah, ini memang bukan peribahasa khusus jenaka, tapi cara penyampaiannya menunjukkan karakter bahasa Minang yang sering menggunakan perbandingan dengan sesuatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan tentunya kemudian ada juga ungkapan yang digunakan untuk menyindir perilaku seseorang. Misalnya nih, seseorang yang banyak bicara tapi ketika waktunya bekerja justru menghilang. Dalam budaya tutur Minang, kondisi seperti ini biasanya saja disampaikan dalam kiasan atau sindiran kali ya. Sehingga orang yang disindir ini gak langsung merasa sedang dimarahi. Ini menariknya karena memang humor bisa menjadi semacam rem sosial ya, teman Pro 2. Daripada ngatain kayak, kamu tuh kebanyakan ngomong, ya aduh, ini biasanya dibuat menjadi ungkapan yang lebih halus lagi, lebih berputar lagi, bahkan terdengar lucu. Dan tentunya pesannya pasti tetap sampai dong gitu. Dan tapi suasananya juga gak langsung tegang. Dan dari sinilah kita bisa melihat bahwa humor dalam budaya Minangkabau itu bukan hanya hiburan, tetapi juga cara berkomunikasi. Dan nanti kita lanjut lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar,

0: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi, terutama soal sampah nih. Di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
0: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah, susah terurainya. Akhirnya, bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul, Don.
0: Jangan betul-betul aja kamu, Ca. Harus dipraktekkan juga itu.
1: Iya, Don, iya.

0: atau terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo teman Pro 2, masih di 10.8 Pro 2 FM RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita masih di Minang Pride dan kita hampir di penghujung acara ya untuk di sore hari ini. Jadi teman Pro 2, ada pembahasan kita hari ini. Kita bisa melihat bahwasanya peribahasa jenaka Minang itu bukan sekedar kalimat lucu aja nih teman Pro 2. Jadi di dalamnya ini ada masyarakat Minangkabau yang berkomunikasi, ada nasihat, ada kritik, ada sindiran, ada nilai kesopanan, dan juga yang paling menarik, semuanya bisa dikemas dalam humor. Dan tentunya di tengah perkembangan zaman, bahasa daerah menghadapi tantangan yang cukup besar ya. Ada anak muda yang sekarang lebih sering menggunakan bahasa Indonesia, bahasa gaul, bahkan istilah-istilah dari media sosial. Dan itu bukan sesuatu yang harus dianggap buruk nih teman-teman. Dan tentunya bahasa juga terus berkembang. Tapi jangan sampai perkembangan itu membuat kita lupa nih dengan bahasa dan juga ungkapan yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Karena memang kalau misalnya sebuah peribahasa harus diketahui oleh orang-orang tua, sementara generasi muda gak lagi mengenalnya, lama-lama ungkapan tersebut bisa kehilangan penggunaannya nih. Padahal kalau misalnya dipikir-pikir ya, peribahasa jenaka Minang ini justru bisa banget nih dibawa ke kehidupan anak muda sekarang. Dan tentunya bisa dijadikan konten, bisa dijadikan bahan di media sosial, dibahas ya. Bisa juga dijadikan bahan storytelling, bahkan bisa menjadi cara untuk memperkenalkan budaya Minangkabau kepada orang yang belum mengenalnya. Jadi teman Pro 2, melestarikan budaya itu gak harus selalu dengan cara yang formal ya. Kadang cukup dengan menggunakan, memahami, dan juga menceritakannya kembali nih ke orang-orang lainnya. Karena memang teman Pro 2, budaya itu bukan cuma sesuatu yang disimpan di museum. Budaya adalah sesuatu yang dipakai, dibicarakan, dan juga diwariskan. Dan mungkin salah satu cara yang paling asik untuk mengenalkan budaya adalah membuat orang tertawa dulu, kemudian membuat mereka berpikir. Itulah Minang Pride untuk di hari ini. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti setelah ini bakal ada break time. Bukan, ya. Bukan break time. Masih ada Insta yang bakal nemenin kamu dari jam 4 sampai ke jam 5. So, jangan kemana-mana. Terus saya curi Pro 2 RR Bukit Tinggi. Teman terbaik kamu.

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat sore teman Pro 2, masih balik lagi di 98.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Insta ya, untuk di sore hari ini. Dan pembahasan kita hari ini yaitu tentang kita bakal ngenalin ke teman-teman Pro 2, yaitu dengan Novalia Piesesha. Nah ini dia. Jadi teman Pro 2, kalau kita ngomongin sosok inspiratif dari Indonesia, mungkin yang langsung terlintas ini adalah atlet kali ya, atau musisi, atau content creator. Ah itu udah bosan teman Pro 2 ya. Nah, tapi kali ini kita mau kenalan dengan sosok yang bekerja di balik layar di dunia yang mungkin gak selalu kelihatan keren di Instagram, tapi dampaknya ini bisa dirasakan jutaan orang ya. Namanya adalah Novalia Piesesha. Jadi Novalia ini adalah peneliti asal Indonesia yang berasal dari Singosari, Jawa Timur ya. Dan tentunya perjalanan pendidikannya ini kemudian membawanya ke Amerika Serikat, mulai dari City College of San Francisco di University of California, Berkeley, hingga Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Dan tempat ini mendapatkan gelar PhD di bidang Biological Engineering, teman Bro 2. Namanya ini kemudian semakin dikenal nih ya, karena kiprahnya dalam penelitiannya dilakukan di Harvard. Nah, yang menarik teman Bro 2, Novalia ini bukan cuma seorang yang berhasil mencapai institusi pendidikan bergengsi ya. Dia ini juga ternyata menggunakan keahliannya untuk mengembangkan penelitiannya di bidang imunologi dan juga rekayasa sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau misalnya selama ini kita berpikir bahwasanya anak Indonesia tuh bisa bersaing di dunia internasional, bukan cuma slogan ya. Dan tentunya Novalia ini adalah salah satu contoh nyatanya. Dan tentunya teman Pro 2, ada proses pendidikan, beasiswa, penelitian, kegagalan eksperimen sampai bertahun-tahun nih. Dan tentunya belajar sebelum akhirnya bisa berada di posisi tersebut. Dan teman Pro 2, yang bikin perjalanan Novalia ini semakin menarik adalah ketika dunia menghadapi COVID-19 nih. Di tengah kondisi tersebut, ia bersama tim peneliti mengembangkan pendekatan baru dalam teknologi vaksin. Nanti kita bakal bahas di segmen berikutnya. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: rancak bana hasil panen kita hari ko, Pak Eko?
1: Alhamdulillah. Nggih, Uni. Berkah saking gotong royong niki.
2: Di Tanah Sitiung, perbedaan suku dan bahasa tidak pernah menjadi batas. Di sini, Minang, Jawa, Sunda, dan beragam etnis duduk sama rendah, tegak sama tinggi, merajut harmoni dalam satu atap desa. Inilah wajah nyata Astacita, membangun dari desa dengan kekuatan persatuan. Saat keberagaman menjadi modal pembangunan, dan gotong royong menjadi nafas ekonomi kerakyatan. Desa Multi Etnik Sitiung, berbeda warna, satu tujuan, menuju Indonesia yang berakar dari desa.

0: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini?
1: Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo teman Pro 2, masih di Slow Motion Kamu Lama Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan kita masih di Insta Inspirasi kita untuk di hari ini teman Pro 2 ya. Dan kita semua pasti masih ingat ya bagaimana pandemi COVID-19 ini mengubah kehidupan kita. Jadi sekolah ini berubah, kemudian ada aktivitas dibatasi, banyak orang kehilangan pekerjaan, dan juga dunia berlomba mencari cara untuk menghadapi virus yang saat ini masih sangat baru gitu. Dan tentunya di tengah situasi tersebut, Topo Pro 2 ya, para peneliti berbagai negara juga bekerja keras nih untuk mengembangkan vaksin. Dan tentunya Novelia Pisesha ini menjadi salah satu peneliti yang terlibat dalam mengembangkan kandidat vaksin COVID-19 pada saat itu. Dan pada tahun 2021, peneliti yang melibatkan Novelia dan juga timnya ini diterbitkan di jurnal ilmiah Proceedings of the National Academy of Science atau PNAS. Dan tentunya peneliti tersebut membahas vaksin yang menargetkan sistem MHC kelas 2, yang mana ini menunjukkan respons imun terhadap SARS-CoV-2 serta beberapa varian dalam penelitian terakhirnya. Dan teman Pro 2, di sini satu hal yang paling penting nih. Jadi kita jangan langsung menganggap penelitian tersebut sebagai vaksin COVID-19 yang udah siap dipakai masyarakat. Enggak, teman Pro 2. Karena memang istilah yang lebih tepat ini adalah kandidat vaksin, dan juga penelitian tersebut masih berada dalam tahap penelitian praklinis. Artinya teman Pro 2 masih diperlukan berbagai tahapan penelitian dan juga pengujian terhadap sebuah kandidat vaksin bisa digunakan secara luas ya. Tapi justru di sinilah menariknya teman Pro 2. Jadi dunia penelitian, sebuah inovasi besar biasanya nggak langsung muncul sebagai produk jadi nih. Ada hipotesis, ada eksperimen, ada data, evaluasi, kegagalan, perbaikan, lalu penelitian berikutnya gitu. Dan Novelia ini menjadi bagian dari proses panjang tersebut. Tapi pertanyaannya teman Pro 2, kenapa sih penelitian seperti ini bisa dianggap inspiratif? Nah, karena memang ternyata dipikirkan itu bukan cuma soal apakah teknologinya berhasil. Ada pertanyaan yang jauh lebih besar daripada itu teman Pro 2. Apakah inovasi kesehatan ini bisa benar-benar menjangkau kau semua orang? Nah, nanti kita bakal bahas di segmen berikutnya. Terus saya cuy di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi

Oke, teman Pro 2, dari perjalanan Novalia Piscesha ini kita bisa belajar bahwa inovasi itu bukan cuma soal menciptakan sesuatu yang canggih, tetapi juga bagaimana ilmu tersebut bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Dan tentunya penelitian tersebut juga tentang kandidat vaksin COVID-19 menunjukkan bahwasanya teknologi ini atau teknologi kesehatan juga perlu memikirkan persoalan akses, kemudian ada biaya, dan juga bagaimana inovasi ini bisa menjangkau masyarakat luas nih, teman Pro 2. Dan perjalanan Novalia sendiri ini membuktikan bahwasannya untuk mencapai sesuatu yang besar ini kita membutuhkan proses, mulai dari pendidikan, penelitian, mencoba, gagal, belajar lagi, sampai akhirnya bisa berkontribusi di tingkat internasional. Dan yang paling menarik, teman Pro 2, Novalia ini juga pernah terlibat dalam menerjemahkan buku biologi molekuler ke bahasa Indonesia agar ilmu pengetahuan bisa lebih mudah diakses di Indonesia. Jadi inspirasi dari Novalia ini bukan cuma tentang berhasil sampai Harvard nih, teman Pro 2, tapi tentang bagaimana kita menggunakan ilmu, kita menggunakan kesempatan dan juga kemampuan yang kita punya untuk memberikan dampak. Karena kita ini kan gak harus menunggu sukses ya, atau terkenal dulu untuk mulai berkontribusi. Dan buat teman Pro 2 yang sedang mengejar cita-cita, jangan takut ya kalau misalnya prosesnya itu terasa panjang, teman-teman. Bisa jadi apa yang sedang kamu pelajari hari ini adalah awal dari sesuatu yang nantinya bermanfaat untuk banyak orang. Dan tapi teman Pro 2 ya, seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan setelah sampai di sana, nanti kita bahas lagi. Teman Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Insta atau inspirasi kita untuk di hari ini. Nanti setelah ini bakal ada break time yang bakal nemenin kamu dari jam 5 sampai ke jam 6 sore nanti. Terus saya Cudi Pro 2, RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dari dataran tinggi Gayo Aceh, lahirlah sebuah tarian yang bukan hanya indah dipandang, tapi juga syarat makna, Tari Saman. Tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang menyebarkan nilai-nilai moral dan keagamaan melalui gerak, irama, dan lantunan syair. Tanpa alat musik, para penari menciptakan harmoni melalui tepukan tangan, dada, dan paha yang berpadu dalam tempo cepat. Gerak mereka serentak, duduk sejajar, melambangkan kesetaraan, kekompakan, dan kebersamaan. Tak heran, Tari Saman diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Lebih dari itu, pada tahun 2019, lebih dari 12.000 penari tampil bersama di Aceh, mencetak rekor dunia dan menegaskan satu hal, bahwa dari kebersamaan, lahirlah kekuatan yang mempersatukan bangsa.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

break time kali ini di jam 5 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat atau Pro 2. Waktunya kamu istirahat sejenak setelah seharian sibuk dengan aktivitas kamu ya teman-teman. Dan ini buat kamu yang baru pulang kerja, baru keluar dari kelas atau mungkin lagi perjalanan pulang, santai dulu karena memang kita bakal ngobrolin sesuatu yang fresh dari dunia musik Korea untuk hari ini teman-teman. Jadi kabar terbaru datang dari salah satu member Blackpink yaitu Jisoo. Ini di Jumat 4 September 2006, Jisoo ini resmi merilis single solo terbarunya yang berjudul Click, lengkap dengan musik videonya. Dan tentunya lagu ini juga jadi salah satu langkah baru dalam perjalanan solo Jisoo ya. Jadi setelah sebelumnya kita mengenal Jisoo lewat lagu aktivitas musik solonya, sekarang dia dikenal kembali dengan rilisan yang menjadi bagian dari persiapan menuju album studio penuh solo perdananya. Dan tentunya Click ini dirilis secara serentak di berbagai platform musik digital pada pukul 13.00 KST ya, atau mungkin jam 11, kisaran jam 11-an lah ya, 11 waktu Indonesia Barat. Jadi buat Blink yang penggemar Jisoo di Indonesia, lagunya udah bisa didengerin sejak siang hari kemarin ya teman Pro 2. Nah, kalau kamu ngikutin perjalanan solo Jisoo, rilisan ini juga menjadi musik solo terbarunya setelah kolaborasinya bersama Zayn Malik lewat lagunya yaitu Eyes Closed pada 2005 lalu. Nah, menariknya teman Pro 2, Jisoo kali ini nggak cuma menawarkan lagu dengan warna baru ya, tapi juga membawa konsep visual yang cukup berbeda nih. Dan setelah ini kita bakal bahas sama Pro 2 sebenarnya Click itu bercerita tentang apa sih? Nanti jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Break Time, Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahu nggak sih, kalau kemajuan Indonesia itu nggak cuma soal gedung tinggi di Jakarta aja. Justru kekuatan asli kita ada di desa-desa. Makanya, sekarang pembangunan benar-benar dimulai dari desa. Akses jalan diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga didekatkan ke rumah warga. Tujuannya simpel, biar ekonomi makin rata dan nggak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Karena satu desa maju, Indonesia ikut hebat.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo Tom Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, kita masih di break time untuk di hari ini di jam 5 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat, Tom Pro 2 ya. Dan Tom Pro 2 masih di break time, teman terbaik kamu di waktu sore kali ini ya. Kalau misalnya tadi kita udah kenalin atau kenalan dengan rilisan terbaru Jisoo, sekarang kita bakal masuk sedikit ke dalam lagunya nih. Jadi secara musikal, Click ini membawa nuansa pop dengan sentuhan synth pop ya. Dan tentunya ritmenya ini terdengar ringan, sementara vokal Jisoo tetap menjadi salah satu bagian utama yang membuat lagu ini terasa easy listening. Tapi yang menariknya, teman berdua, bukan cuma musiknya ya. Click ini ternyata menggambarkan sebuah ketertarikan yang muncul secara spontan. Uhuy, bukan ya. Jadi ketika dua orang merasa punya kecocokan nih. Jadi ada sesuatu ketika awalnya dua orang ini mungkin hanya berinteraksi biasa aja, tetapi kemudian muncul sebuah koneksi yang terasa berbeda. Tentunya istilah klik sendiri juga cukup relate nih dengan kehidupan sehari-hari. Pernah gak sih kalau kamu kayak baru kenal seseorang tapi rasanya kayak langsung nyambung gitu? Nah kayak gitulah perumpamaannya, teman-teman berdua. Dan obrolannya juga ngalir, humornya juga cocok, dan tentunya cara berpikirnya juga terasa sefrekuensi gitu. Padahal sebelumnya kalian juga pasti bahkan belum terlalu mengenal satu sama lain gitu. Nah teman-teman berdua, perasaan seperti itulah yang coba dibawa dalam lagu ini sama Jisoo ya. Dan tentunya sebuah koneksi yang muncul secara natural dan juga perlahan berkembang menjadi ketertarikan. Jadi teman-teman dua, Click ini bukan sekedar lagu pop dengan beat yang catchy. Ada juga cerita tentang bagaimana hubungan bisa berubah ketika dua orang menemukan chemistry yang enggak direncanakan. Dan ternyata ceritanya semakin menarik nih kalau kita lihat di dalam music videonya. Teman-teman dua, nanti kita bakal lanjut lagi, terus jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
2: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano number uno.
6: Sa, temenin kakak belanja yuk.
7: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
6: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
7: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
6: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
7: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
6: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
7: Siap kakakku.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Top Pro 2 itu dia lagu jalan pulang. Sama buat kalian Top Pro 2 yang mungkin lagi di jalan pulang buat dari kerjaan kalian, kuliah kalian, atau mungkin sekolah kalian, Top Pro 2, hati-hati ya. Dan juga jangan lupa pakai masker karena sekarang cuaca kondisi langit kita lagi gak baik-baik aja nih, Top Pro 2 ya. Dan teman-teman, kita lanjut lagi pembahasan kita untuk di break time kali ini. Jadi Top Pro 2, kalau misalnya biasanya ini kita lihat Jisoo dengan konsep yang elegan dan juga glamour, kali ini visualnya yang ditawarkan cukup berbeda nih. Dan tentunya dalam musik video klik ini Jisoo dibawa ke sebuah dunia futuristis yang tentunya misterius. Jadi lokasinya ini bahkan digambarkan seperti taman yang sudah terbengkalai gitu, Teman Pro 2. Ada wahana, boneka, komedi putar, sampai kayak berbagai karakter mekanis nih yang membuat suasananya video ini terasa seperti berada di dunia lain. Nah, yang paling menarik kita memperdua Jisoo ini digambarkan sebagai sosok cyborg yang menjelajah tempat tersebut ya. Jadi cyborg itu manusia setengah, ya manusia robot gitulah ya. Jadi awal sampai akhir kita nggak cuma disuguhkan performance dari si Jisoo menyanyi juga. Ada sebuah dunia yang dibangun khusus untuk mendukung cerita dan juga atmosfer lagu ini. Dan tentunya memperdua konsep ini sebenarnya udah mulai diperkenalkan sih melalui beberapa teaser sebelum musik videonya dirilis. Dan tentunya beberapa elemen seperti taman hiburan, boneka, dan juga komedi putar pun udah muncul juga nih. Dan juga memberikan clue tentang konsep misterius yang akan dibawa. Dan tentunya musik klik ini sendiri disutradarai oleh Joseph Kahn, yaitu sutradara yang udah terkenal banget sama Pro 2 ya, lewat berbagai proyek visual yang bersama musisi internasional lainnya. Dan tentunya dengan pendekatan sinematik, elemen futuristis, kemudian ada juga karakter mekanis dan fantastis, fantasi semuanya itu digabungkan menjadi satu dunia visual. Jadi kalau misalnya kamu cuma dengar lagunya, kamu dapatkan cerita tentang koneksi dan juga ketertarikan. Tapi kalau misalnya kamu nonton music videonya, kamu diajak masuk ke dunia futuristiknya si Jisoo. Teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi. So jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: nan indah menggema ke segala penjuru. Suara khas alat kesenian talempong silih berganti terdengar. Begitu juga suara gendang yang dipukul, turut menyemarakan tradisi budaya Pacu Jawi. Ditambah dengan panorama alam yang hijau berpagar perbukitan dan terlihat Gunung Merapi yang menjulang, menjadi harmonisasi yang indah antara alam dan kehidupan manusia. Terlahir dari daerah yang kaya akan budaya, tradisi Pacu Jawi atau balapan sapi tumbuh dan berkembang di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.
1: Contoh lampu tanono, lagi ya, dia pak.
0: Atraksi budaya Pacu Jawi telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Awalnya, Pacu Jawi adalah permainan anak nagari berupa balapan sapi yang diadakan selepas panen padi. Kini, atraksi budaya ini rutin dilaksanakan hampir di setiap akhir pekan. Pacu Jawi diselenggarakan di hamparan sawah yang berteras-teras dan arena pacu yang berupa petak sawah berlumpur dan berair. Posisi penonton berdiri di petak sawah yang lebih tinggi dari arena pacu. Sawah sengaja dialiri sehingga berlumpur.

0: Banyak yang harus dipersiapkan menjelang perhelatan atraksi budaya Pacu Jawi. Jimmy, Ketua Forwi Tanah Datar, membenarkan hal ini.
1: Persiapan Pacu Jawi di Kabupaten Datar mulai dari sapinya, jokinya, peserta, dan pemilik jawi tersebut. Jadi sapi-sapi tersebut diberi makan yang bagus. Untuk pemilik harus tahu dia karakter ataupun bagaimana sapinya tersebut. Yang ketiga, joki. Joki ini dia punya persiapan untuk melaksanakan Pacu Jawi pada event yang sekarang.
0: Peternak jawi memiliki peran yang sangat penting menjelang jawi diturunkan ke arena. Ia harus mempersiapkan jawinya dengan cara menjaga kesehatan dan kebugaran jawi. Agar saat bertanding stamina jawi tetap maksimal, jawi-jawi diberikan ramuan penguat. Setiap peternak memiliki ramuan tersendiri untuk jawi mereka. Zal salah seorang peternak jawi contohnya.
2: Bahan-bahannya, jahe, telu aduwo, madu, gula aren. Ada suplemen cil, ya, suplemen itu yang biasa dikonsumsi manusia untuk tenaga lah ya kan.
0: Seluruh bahan yang sudah dicampur kemudian diaduk hingga menyatu. Setelah itu, ramuan dipindahkan ke dalam botol, baru diberikan kepada jawi. Alek Nagari atau Pesta Rakyat ini tidak hanya menyuguhkan tontonan jawi yang sedang berpacu, namun berbagai kesenian dan makanan tradisional daerah siap dinikmati para pengunjung.
3: Di sana itu tumplek pasar tradisional. Mau makan apa aja di situ ada. Nah, makanya orang berbondong-bondong datang ke Pacu Jawi. Itu udah pesta rakyat kan, pesta budaya. Ada tari-tari budaya di situ, ada makanan tradisional semua keluar. Di Sungai Tarap itu kenal gulai kambing. Nah, gulai kambing Sungai Tarap itu keluar di arena Pacu Jawi. Pariangan, sarandang, lontong cancang, nasi goreng padeh, tradisional banyak keluar.
0: Sebelum perlombaan dimulai, pemuka adat setempat mengawali perhelatan dengan prosesi pembukaan, berdoa, hingga makan bersama. Kemudian, barulah jawi dilepas ke arena berlomba satu persatu. Cipratan lumpur menggumpal dan berterbangan ke segala arah menjadi atraksi yang menarik. Begitu juga teriakan joki dan tawa pengunjung yang turut memeriahkan pelaksanaan tradisi ini. Dua ekor jawi yang dipasangkan bingkai bajak sawah dipacu oleh seorang joki dengan berpijak di kedua ujung bingkai bajaknya. Untuk memulai aksinya, si joki akan menggigit ekor jawi dengan sekuat tenaga. Inilah salah satu pemandangan yang tak kalah unik. Yang dipercaya, selain untuk mengeratkan pegangan agar tidak terjatuh, namun juga untuk mempercepat lari jawi tunggangannya. Setelah itu, sang joki akan memegang ekornya untuk menuntun laju kedua jawinya, hingga mencapai titik finish yang telah ditentukan. Beberapa jawi ada yang berlari lurus hingga selesai. Ada pula yang baru mulai, sudah belok dan keluar jalur. Jadi yang dinilai bukan hanya kencang larinya, namun juga bentuk struktur tubuhnya. Zal, peternak jawi dari Tanah Datar, meyakini bahwa jawi yang akan diikut sertakan haruslah memiliki ciri khas bentuk tubuh tertentu.
2: Ciri-ciri khasnya ya ada kanyang, pucat kanyang, talingo, singke, terus bulu kasar dan kulit tipis. Buntut pun pendek, kakinya ya agak bule.
0: Dalam tradisi Pacu Jawi di Kabupaten Tanah Datar, teknis penilaiannya cukup unik dan mengandung filosofi.
3: Yang Pacu Jawi di Tanah Datar ini unik. Yang menang itu adalah jawi yang serasi, lurus jalannya, jokinya pandai mengendalikan sapinya, kemudian seimbang. Itu teknik penilaiannya, joki itulah mengendalikan sapi ini dia supaya yang satu enggak duluan, yang kemudian tidak tertinggal dengan mengendalikan ekor sapi. Maknanya adalah jawi yang menang itulah jawi yang lurus, larinya seimbang antara jawi yang kanan dan jawi yang kiri. Seandainya dia tidak seimbang, joki itu akan menyeimbangkan agar jawi yang salah jalan ini atau duluan jalannya yang tidak seimbang ini

0: kembali lurus jalannya. Jadi berjalan di rel yang benar. Kalau dia tidak mau sapinya ditarik selulus, joki itu bakal menggigit ekornya supaya sapi itu bisa dikendalikan dan lurus jalannya kembali. Nah, jadi filosofinya yang lurus dan benar itulah.
1: Makna lurus ini berhubungan dengan perilaku dalam kehidupan sehari-hari agar selalu berada pada jalan yang lurus. Artinya, berada pada ketentuan Tuhan. Dan akan lebih baik lagi apabila jawi tersebut dapat menuntun temannya berjalan lurus. Ini juga isyarat bahwa pemimpin dan rakyat yang digambarkan saling berdampingan. Pacu Jawi dilaksanakan sebagai atraksi anak nagari yang dalam perjalanannya berkembang menjadi olahraga. Selain itu, juga sebagai wujud rasa syukur, semangat, dan kegembiraan masyarakat usai panen padi, serta untuk mengisi waktu luang menjelang masa penanaman padi berikutnya. Tidak jarang, selama kegiatan atraksi Pacu Jawi menjadi ajang unjuk gigi kelihaian para joki dan kekuatan jawi. Bila jawi yang terbaik, biasanya secara otomatis akan menaikkan harga jualnya, sehingga dapat berdampak untuk meningkatkan perekonomian pemilik jawi. Tradisi yang sudah berumur lebih dari ratusan tahun ini tidak hanya semata-mata untuk hiburan, tapi wadah untuk melestarikan hasil karya cipta dan kebudayaan nenek moyang orang Minang.

Oke teman produk, agak kerasa kita udah sampai di segmen yang terakhir di break time kali ini ya. Dan tentunya dari klik kita bisa melihat kalau misalnya Jisoo sedang membuka babak baru dalam perjalanan solonya. Dan tentunya rilisan ini menjadi langkah menuju album studio penuh solo perdananya nih teman-teman. Artinya klik ini bukan cuma sebuah single yang hadir untuk mengisi playlist, tapi juga menjadi bagian dari perjalanan Jisoo membangun identitas musik solonya. Dan yang paling menarik teman produk, Jisoo ini membangun dua hal yang cukup kuat di rilisan ini. Nah yang pertama, musik pop dengan sentuhan synth pop yang ringan banget dan juga mudah didengarkan teman produk. Yang kedua, konsep visual futuristis yang cukup unik melalui karakter cyborg dan juga taman hiburan misterius. Dan buat kamu sore ini lagi duduk santai setelah seharian beraktivitas, mungkin klik ini bisa masuk ke playlist buat nemenin kamu atau perjalanan pulang, atau mungkin sekedar rebahan setelah hari yang panjang teman produk. Dan buat bling ya, terutama tentu saja rilisan ini bisa jadi salah satu penanda menariknya untuk melihat seperti apa sih arah album solo penuh Jisoo nantinya. Karena memang kalau single pertamanya aja udah kayak ngebawa konsep futuristis seperti ini, kita menjadi yakin bahwasanya bakalan ada hal terbaru apa nih yang bakal diupdate sama Jisoo gitu. Kita pasti menantikan gitu teman berdua, penasaran juga dan seperti apa dunia yang bakal Jisoo bangun lewat album solo perdananya. Tapi untuk sekarang nikmati dulu lagu klik, dan jangan lupa apapun aktivitas kamu hari ini, kasih waktu sebentar buat diri sendiri untuk break, tarik nafas dan juga recharge. Karena memang break time temenin waktu istirahat kamu di sore hari cuma di Produ RRD Bukit Tinggi. Teman Produ, jangan kemana-mana, setelah ini bakal ada Produ Sunset yang bakal temenin kamu. Terus saya cun di Produ RRD Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat sore teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dan kita masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi di sore hari ini di jam 6 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, untuk di kesempatan kali ini ya, di sore ceria kali ini di jam 6 ini kita udah berada dalam acara Pro 2 Sunset untuk hari ini edisi 8 September 2026. Dan teman Pro 2, untuk kesempatan kali ini yaitu aku akan membahas mengenai salah satu kekayaan budaya dari Indonesia atau Nusantara. Jadi buka dengan pertanyaan yang memancing rasa penasaran kali ya. Kalau dengar kain tradisional Indonesia, apa sih yang langsung muncul di kepala kamu sih teman-teman? Batik, songket, atau tenun? Nah, padahal Indonesia ini punya ratusan tradisi tekstil dari berbagai daerah. Jadi beberapa bahkan ini belum terlalu dikenal ya oleh masyarakat luas, terutama oleh generasi muda. Nah, contohnya ada kain gringsing dari Bali, teman Pro 2. Kain ini terkenal karena memang teknik pembuatannya disebut double ikat. Jadi sebuah teknik yang membutuhkan ketelitian tinggi karena pola benang pada arah tertentu harus dipertemukan dengan tepat. Ada juga kain lurik nih dari Jawa, teman Pro 2. Namanya mungkin pernah terdengar ya, tetapi banyak anak muda belum tahu bahwa lurik ini bukan sekedar kain bergaris. Jadi motif ini dan penggunanya punya kaitan dengan kehidupan masyarakat Jawa. Nah, kalau dua kain ini saja udah punya cerita yang panjang, ternyata masih banyak lagi loh kain yang mungkin namanya belum pernah kamu dengar. Dan nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya, karena memang ada kain dari Indonesia Timur yang gak kalah menarik untuk kita bahas, teman-teman. So, jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan satu lagi teman Pro 2, nanti kita bakal break di jam 6 lewat 15. Kita hadirkan lagu bernuansa Islami dan juga pengajian Al-Quran tuh hari ini. So, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pendengar, pukul 18:15 ya. Berikutnya kami hadirkan pengajian Al-Quran. Kali ini akan dibacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 187 hingga 196 dari Pondok Abi Center ya. Ada Syifa Arikah berikut ini. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Arikah. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 187 sampai 196.

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها

الحيض فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم.

0: العقاب. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baik, mendengar pukul 18 lewat 22 menit, tibalah waktunya bagi kita kaum muslimin dan muslimat untuk daerah Kota Bukit Tinggi, Agam Timur dan sekitarnya segera menunaikan sholat fardu maghrib. Dari studio Radio Bukit Tinggi, kami perdengarkan seruan azan maghrib.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.

0: kambing.
1: Sate guys, kambing. Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dan sekarang kita bakal geser ke Indonesia Timur, masih dengan pembahasan kita di Pro 2 Sunset kali ini, yaitu kain-kain yang hidden gem. Dan mungkin banyak dari kalian yang belum tahu nih teman Pro 2, ada tenun ikat Sumba namanya yang memiliki beragam motif dan juga sering berkaitan dengan kehidupan, alam, serta kepercayaan masyarakat setempat. Dan tentunya salah satu cirinya adalah penggunaan motif figur manusia, hewan juga ada tentunya, dan warna bentuk-bentuk simbolik lainnya. Kemudian ada tenun Abuna dari Timor. Kain ini dibuat dengan teknik yang menghasilkan motif geometris dan juga warna yang khas ya. Dan tentunya prosesnya membutuhkan ketelitian karena memang motif dibentuk melalui pengaturan benang secara manual. Dan yang paling menariknya teman Pro 2 ya, salah satu ciri yang menggunakan figur manusia ini ada di tenun ikat Sumba tadi dan juga tenun Bunda dari Timor. Dan tentunya prosesnya membutuhkan ketelitian karena memang motif dibentuk melalui pengaturan benang secara manual. Dan yang paling menariknya, kain tradisional di berbagai daerah bukan hanya soal bagus atau enggaknya nih teman Pro 2. Jadi di balik motifnya sering juga terdapat identitas, sejarah dan juga cara masyarakat memandang lingkungan mereka. Jadi ketika dia melihat selembar kain tradisional, jadi kayak sebenarnya kita tuh sedang melihat cerita sebuah masyarakat yang diterjemahkan ke dalam sebuah motif. Dan ternyata bukan cuma Indonesia Timur yang punya hidden gem, nanti di Sumatera juga ada kain-kain yang mungkin belum terlalu sering kita dengar. Nah, salah satunya yang punya nama cukup unik nih teman Pro 2. Nanti kita bahas soal ini, so jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
3: Sayang, sayang.
4: Siapa?
3: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka pada cewek atau cowok?
4: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. No. Yang penting gak stunting, no, sayang.
3: Stunting?
4: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
3: Waduh, takut
4: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
3: Hah? Apa
4: Mau kaweng bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
3: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kaweng.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

0: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo masih di 90,8 Prodo FM, teman terbaik kamu ya, teman-teman. Dan tentunya lagunya Deep Deal Spontan mengantarkan kita ke pukul 18.57 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman Prodo, gak kerasa ya, udah banyak banget pembahasan yang kita hadirkan di sore hari ini. Jadi teman Prodo, jangan sampai kita lebih hafal nama brand fashion dari luar ya, daripada tahu kita kain tradisional dari negeri sendiri. Karena setiap kain itu punya cerita, dan setiap cerita itu pasti punya generasi yang harus meneruskannya. Dan Indonesia itu bukan cuma karena kaya, karena alam dan juga kulinernya, tapi juga karena benang-benang yang dirangkai menjadi identitas. Dan tugas kita sebagai generasi muda atau generasi sekarang bukan cuma mengenalnya, tapi juga memastikan cerita di balik kain-kain itu tetap hidup. So, teman Prodo, jangan kemana-mana. Nanti setelah ini kita akan bergabung dengan Prodo Jakarta. Tapi sebelum itu nanti kita hadirkan dulu Prodo Info untuk di hari ini. Terus saya cuci di Prodo RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Oke, teman Pro2, sebelum kita bergabung dengan Pro2 Jakarta, kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama, teman Pro2, Kiantra Ramadipa membawa poin 16 poin dari MotoGP Junior Valencia. Dan tentunya pembalap muda Indonesia itu tampil konsisten di sirkuit Ricardo Tormo Valencia di Minggu 6 September 2026 lalu. Ramadita sempat jadi pembalap tercepat di sesi latihan bebas, namun ia harus start dari posisi ke-12 setelah terjatuh di kualifikasi. Dan tentunya pada race yang pertama, rider Honda Asia Dream Racing Junior Team itu finish ke-10 dan dia bangkit lebih baik pada race 2 dengan menutup balapan di posisi ke-6. Kita balik ke informasi berikutnya, teman Pro2, Monster Hunter Outlanders ini memperkenalkan monster orisinil terbaru The Elder Dragon atau Rugal Idol di Gamescom 2026, Rabu 26 Agustus 2026 lalu. Dan tentunya pengumuman ini sekaligus menandai dibukanya pra pendaftaran di Google Play dan juga App Store nih, teman Pro2. Jadi Rugal Idol ini, monster andalan game ini adalah Elder Dragon orisinil pertama yang muncul di Monster Hunter Outlanders. Dan tentunya dihiasi dengan sayap besar yang bersinar terang seperti panah cahaya, Rugal Idol menyerupai matahari yang melayang di langit. And the last not but least, sama Pro2, teleskop luar angkasa Hubble ini mengungkapkan pola gelombang atmosfer raksasa terbentuk 10 sisi yang mengelilingi kutub selatan Saturnus. Temuan ini menjadi pertama kalinya dalam pola aliran atmosfer bersisi teratur berukuran besar terdeteksi di belahan selatan planet tersebut. Dan mengutip dari NASA, Kamis 3 September 2006 lalu, struktur yang disebut dengan Dacagon ini memiliki kemiripan dengan pola heksagon, dan adapun pola itu telah lama dikenal di kutub utara Saturnus. Namun teman Pro2, para ilmuwan menilai pola di kutub selatan memiliki karakter yang berbeda dan tampaknya sedang berkembang ya. Namun penemuan tersebut juga diperoleh dari penggabungan pengamatan Hubble selama beberapa tahun dan menunjukkan tanda-tanda awal kemunculan struktur sejak 2023. Dan nama Pro2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan. Selain ini nanti kita akan bergabung dengan Pro2 Jakarta guna sama kita akan mendengarkan musik live chat untuk di hari ini edisi 8 September 2006. Dan tentunya aku sekaligus mau pamit dari ruang dengar kamu, tapi kamu gak perlu khawatir, nanti selain ini bakal ada rekan Robby yang bakal nemenin kamu selama 4 jam dari jam 8 sampai ke jam 12 malam nanti. So, terus stay tune di Pro2 RRI Bukit Tinggi, and see you next time, bareng Emil, and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: 보여줘.
1: Music Life Chat. Music Life Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat
2: dan tempat produksi seluruh Indonesia. Yes. Sesuai janji kita tadi ya.
1: Betul.
2: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua cuy.
1: Yoi, masa berdua doang.
2: Iya, kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat kita ke sini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
1: Sampai.
2: Bener kan orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
1: Gokil. Ramai sekali.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
2: Boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman perdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
1: Satu-satu.
3: Ya, aku Agung.
4: Aku Aul.
5: Eke Rizky.
3: Ya, gue Morai.
2: Oke.
1: Ramean nih.
2: Ramean berempat.
1: Betul.
2: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya? Unsur wanita ya di sini.
1: Aduh.
2: Biasa kurang ada pemanis gitu.
1: Terlalu pejantan tangguh. Oh, iya. Pagi di telepon dulu.
2: Jangan dong, ya.
1: Astaga. Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh, Lan?
2: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah. Ya. Sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
2: Debu.
1: Bener.
3: Sangatlah jarang pertanyaannya.
1: Jarang banget kan?
2: Jarang banget.
1: Alias.
2: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
1: Dari mana aja nih?
4: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
2: Nah, kamu dari mana nih?
6: Dari rumah juga bang.
2: Dari rumahnya bang Morai juga. Barengan ya.
3: Ternyata kita serumah.
2: Tikum. Lo dari mana bang?
7: Saya juga dari rumah.
2: Dari rumah. Oh, ya. Bang Rizky.
6: Dari kantor sih. Oh, ya.
1: Bener. Tapi abang-abang ini dari ini apa? Tongkrongannya biasa di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
6: Pondok Indah.
1: Kasih mikir.
5: Pondok Indah dong.
2: Pondok Indah.
5: Enggak main. Rumah tapi Bekasi ya.
2: Bukan Puri Indah kali maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall.
1: Beda ya.
2: Beda. Rumah Bekasi.
5: Bekasi gua.
2: Lu mana Bekasinya?
5: Di dekat Caman.
2: Aduh. Tambun.
5: Tambun nggak ada sih, nggak ada Tambun.
2: Dekat Caman ya, dekat Caman.
1: Bener.
2: Berarti nongkrong Galaksi.
5: Betul sekali. Kayak bapak yang satu itu.
2: Bang Oza ya.
1: Ketebak banget ya.
2: Iya. Terlalu ketaker ya kalau tongkrongannya.
1: Astaga. Okay. Bener.
2: Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih bang?
5: Kita berdiri terus sih.
1: Waduh capek.
5: Morai.
2: Keras terus morai. Maksudnya kepalanya.
3: Ini pertanyaan apa? Bulan atau apa?
2: Ceritanya.
3: Oh ceritanya.
2: Back story-nya.
3: Okay. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih, yang dari tadi anak Bekasi ini.
2: Iya bener.
5: Lu juga.
3: Gue agak ke timur dikit.
2: Oh oke. Okay.
3: Jaktim Pride gue.
2: Jaktim mana lo?
3: Taman Mini bro.
2: Ya.
1: Tetangga dia.
2: Warga Cipayung.
3: Anjing sama betul. Bener. Gue setunya gue.
2: Oh setu. Oh bener. Oke. Terus lanjutin.
3: Oke. Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan. Namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ, ngeliat anak band segala macam. Akhirnya ke trigger nih gitu loh. Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi Ki kita ngeband lagi yuk gitu.
1: Oh, oke.
3: Ketemulah sama awa-awa dari Medan ini nih gitu loh. Yang dikenalin dari Rizky.
5: Pasukan gitu. Tonjok ini pohon pisang.
2: Salam dari Binjai. Salam dari Binjai.
3: Gitu cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain project ini.
2: Oh,
3: gitu.
2: Oh, jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
3: Bukan.
2: Bukan ya?
3: Bukan.
1: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
3: Enggak juga.
1: Oke. Okay.
3: Ini rekomendasi jatuhnya.
1: Rekomendasi. Yeah.
2: Oh. Suggestion ya.
3: Suggestion.
2: Suggestion ya.
1: Betul. Oke. Benar.
7: Tuhan yang mempertemukan kita di.
3: Ah, itu dia.
2: Sedap.
3: Ini
2: sedap.
3: Emang jalur-jalur langit.
5: Buru-buru dari langkat nih. Lembang.
2: Gue Medan. Lu Sumatera. Enggak terima dibilang langkat ya. Enggak terima. Pokoknya Medan.
7: Kan identik
1: pisang. Oh iya. Gak salah sih.
2: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
3: Awalnya dari gua gitu. Okay. Kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan. Hmm. Gimana segala macam, akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
2: Forum Kaskus kan tapi.
1: Salah.
5: Facebook. Oh,
2: sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
1: Gimana Gan? Oke enggak?
3: Afgan ya.
2: Awas. Astaga. Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih. Kenapa nih?
3: Jadi di eranya kita, di fasenya kita gitu kan, mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayak pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini gitu. Okay. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Okay. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan, kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
1: Oh, I see. Oh, iya. Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
3: Enggak ya? Juga. Enggak ya juga. TV kayak cuman medianya aja. Okay. Mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu.
1: Okay.
3: Sih.
1: Oke. Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu ya.
3: Iya.
1: Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
3: Betul,
1: yang mungkin
3: betul.
1: Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu ya. Kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
3: Musiknya. Sebenarnya kita nggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya, banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya. Tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu.
1: Tetap di pop.
3: Walaupun mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya. Ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman. Ya gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
1: Oh, I see. Benar.
2: Tapi dari segi musik sebelumnya, sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
3: Lata-lata. Harusnya beda-beda sih.
2: Oh, beda-beda.
3: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini. Okay. Punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya, dasar ya gitu. Yeah. Loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu sih.
2: Teman-teman lu yang dari langkat ini ya.
1: Bukan.
2: Binjai. Oke.
1: Alright.
2: Makasih.
1: Aduh, bener.
2: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
3: Betul.
2: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
3: Iya.
1: Nah, seutuhnya kemana nih?
2: Nah, sebelumnya kenapa sisa doang nih dapetnya?
3: Oke. Okay.
2: Kenapa sisa doang?
5: Kan cuma satu malam bang.
2: Paham. Kalau gitu paham. Iya.
3: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
2: Kenapa sisa percakapan?
3: Mungkin sebelum gue jawab, dari teman-teman apa namanya presenter hari ini, gitu kan?
1: Sedap.
3: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentang apa?
2: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
5: Satu pikiran kita.
1: Iya benar. Kagak jauh-jauh ya.
2: Kalau lu dulu apa Dit?
1: Kalau gue mungkin apa ya? Mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
3: Oke.
1: Gue nggak tahu sih benar.
3: Nice.
2: Kalau menurut gue. Obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
3: Iya. Kurang lebih hampir benar semuanya. Tapi balik lagi, ketika orang mendengar lagu ini, biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti. Kayak gitu kan, soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini, tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan. Okay. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan. Mm-hmm. Yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau ketika orangnya udah gak ada, oh ternyata ketika kita udah disampe di titik sesuatu, apa di titik tertentu, orang yang gak ada ternyata gak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Okay. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu-gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gua, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misal gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue inget di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Okay. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu accident apa yang terjadi sama kita. Yes. Tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan. Kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
1: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Morai sendiri sebenarnya.
3: Iya, kurang lebih kurang seperti lebih, itu.
1: Ya. Benar-benar. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
3: Iya. Karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
2: Dalam ya, dalam.
3: Ada tisu enggak tisu? Enggak.
2: Sulap. Maksudnya yang kalau dibakar.
3: Iya, benar. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh. Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu loh. Atau dibuat balat enggak gitu juga gitu loh.
2: Gue buat kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana, menurut layar kaca nih, ini udah sampai nggak ke ekspektasi kalian gitu sebagai single perdana ya?
3: Okay. Karena ini udah keputusan sama-sama, ya kita meyakini ini harus sampai sih.
2: kayak gak ada pilihan ini.
3: harus kita pakai jalur langit aja.
2: boleh
3: jalur darat diterabas, jalur langit ya Pak, silakan bermain.
1: Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Bro 2. Yeah. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya. Buat kamu bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta ya.
2: Yes, bener banget. Dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
1: Here we go. Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam
0: salah.
1: Hari ini.
0: Salah.
2: Oke, kabar eh. Selamat malam.
1: Sorry.
2: Tegul.
1: Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa percakapan.
1: Widih. Yeah. Ternyata masih ngepop ya.
2: Ngepop.
1: Masih ngepop yeah. banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah. Kita referensinya Obi Mesak masih.
1: Gak apa-apa.
0: Masalah sih.
1: Bagus.
2: Tau lu bang. Kenapa nih bang?
1: Jadi ternyata memang bisa dibilang emang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue dengernya.
2: Benar. Gue nggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras.
1: Setengah keras tuh gimana tuh?
0: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutan tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peres. Ini begini siaran nih. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu sebenarnya ada kesulitan nggak sih dari take ataupun dari inian awalnya, dari mastering awalnya gitu?
3: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya.
1: Oke. Okay.
3: Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, isian drumnya, jamming dulu lah.
1: Oh, okay. Gitu dari tuh. Jamming justru ya.
3: Gitulah kira-kira Pak.
1: Oh, terima kasih.
3: Bisa serius tuh.
1: Iya. Thank you. Oh iya.
0: Gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai.
3: Ya. Morai.
0: Dari Bang Morai, habis itu baru workshop tuh habis itu ya. Nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
3: Bensin
2: konsumsi dari Bahlil.
3: Dari MG.
2: Bensin dari Pak Bahlil ya.
1: Iya, terima kasih Pak Bahlil.
0: Terima kasih
1: Pak Bahlil.
0: Luar biasa.
1: Baik.
0: Benar.
1: Baik.
3: Kok dia
1: sih? Iya, sih dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini enggak yang memorable banget kayak seru banget nih ternyata untuk produksi si sisa percakapan ini? Ada apa? Yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa? Bang Agung?
4: Ya, malah kita...
3: Sini dong, ngapain.
5: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada, okay. Gak ada apa sound-sound...
0: Korek?
1: Jangan dong.
5: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Bener. Iya sih. Iya.
2: Orang lama.
1: Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti.
0: Salah.
1: Ya.
0: Salah, tim lu.
3: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
2: Di era pertempuran konten.
1: Iya. Yeah.
2: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tekan.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
0: Alias.
2: Sangat.
1: Iya.
0: Alias.
1: Coba tanya dia.
0: Nah, kalau di lagu sisa percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Bang Agung, sorry.
5: Favoritnya? Pas interlude sih.
0: Oke.
5: Okay. Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi... jadi orang dengarnya, ini kayak... band-band dulu ya
1: kayaknya. Oh, iya sama.
2: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback ya.
1: Iya benar. Gak masalah. Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
5: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Siapa era itu?
5: Sebenarnya kayak ada kayak Foo Fighters-nya gitu.
0: Oke. Foo Fighters.
5: Di album-album yang album yang sebelum-sebelumnya lah.
0: Oke.
1: Oke. Dilempar jauh ya. Iya.
2: Adalah pokoknya.
1: Iya. Iya.
0: Bang, jangan salahin kita ya, Bang. Salahin teman-teman lu ya, Bang ya.
1: Bisa begitu ya? Bisa begitu ya?
0: Oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu? Kalau tadi kan disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa enggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
3: Simple ya.
0: Karena kita udah tua. Referensinya emang kesana ya. Berarti ya. Alright.
2: Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada hipdut, yes, segala macam gitu loh. Oke, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
0: Benar-benar.
2: Ya hari ini yang kita kita rilis yaitu dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
0: Alright. Kurang lebih seperti itu. Ya, benar-benar. Nah, gimana Bang Aul, kira-kira udah menyesal belum ngapus sama
3: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
2: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you faktanya.
3: Sebenarnya tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang more di sini paling muda memang.
2: Iya.
3: Yeah, paling muda memang. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Kita masih di era duran-duran. Morai sudah Coldplay.
2: Sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
2: Oh, Agung.
5: Cepat sih, Bang.
1: Makasih.
0: Cepat juga jawabannya ya.
1: Iya.
2: Bang Aul belum tanya Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musik ini.
1: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama ini?
0: Kenapa balik lagi ke Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
4: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak menggabung? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya.
1: Iya.
4: Tadi pertanyaan apa? Jadi lupa.
2: Ketahuan kan umurnya, maaf ya.
1: Gak. Kayak dari single perdana ini sebenarnya ini banget nggak? Selera musiknya sebenarnya bang Aul banget gitu.
4: Iya. Saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman, berangkat dari pengalaman berjuang hidup, bertahan hidup, lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
4: Jadi dia bilang kasih ritme ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya.
0: Bagus. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Layar Kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
1: ini
0: kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music
1: Live Chat.
0: Dan masih bersama Layar Kaca. Yo yo yo yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol banyak sama Layar Kaca di teh. Dan juga
2: Mengagung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya wabil khusus ya.
2: Wabil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
2: Boleh. Buat ada siapa tulan?
1: Ada dari siapa? Hawa ya?
2: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? WD. Katanya Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung. Yeah,
4: jawab dong.
2: Ah, mikir dulu. Nah,
1: tenang, jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu.
5: Ya apa ya?
3: MTK.
2: Morai dulu.
6: Aduh, gue jadi
1: takut imsak, takut keburu imsak.
6: Dia lu pertanyaan apa tadi, sorry.
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama ketika filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
6: Oke, yang pasti dua-duanya. Okay. Gitu kan. Kalau untuk jadi tontonan kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan bagian dari kehidupan
6: ya. Ya yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
2: Oke.
6: Kurang lebih.
2: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
6: Iya.
2: Benar.
1: Oke. Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
6: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Mm-hmm. Ini baru kita masih bayi lahir 5 hari ini.
1: Oh, pantesan masih merah.
6: Iya, betul. Ah, ini
1: prematur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
6: Baru lahir. Iya. Ternyata ini warnanya.
1: Kan filosofinya itu ternyata. Boleh.
6: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu kan. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih gitu.
2: Ini seru.
1: Ada atraksi barongsai mungkin.
2: Terlalu ribet.
6: Kayak bagi-bagi yang begin.
1: Bagus konsumsi, bagus.
2: Benar.
1: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
2: Benar.
1: Jadi tadi memang ternyata emang pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
2: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pingin dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
6: Dikenal sebagai band apa?
2: Iya, seperti apa?
1: Maksudnya
2: punya

0: sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
1: Everlasting.
0: Oh, okay. Everlasting okay. Sih.
1: Benar.
0: Jangan setuju dulu.
2: Saya gak suka sama
3: pejabat. Gak boleh. Masa gak boleh sama? Gak boleh
2: sama. Gung, siapin Gung.
1: Ini udah dikasih terakhir nih.
3: Bang Aul, coba.
1: Bang Aul, silakan.
4: Ya udah 9 deh, gak setuju. Oh
3: iya, gak setuju.
4: Ya kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai sampai waktunya memang harus reunian gitu.
1: Oh. Okay.
4: Jadi dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
3: Luar biasa, terima
1: tetap
3: kasih.
1: Tetap energik tadi ya.
3: Ini jawaban pamungkas
1: masih,
3: ini.
1: Masih butuh waktu enggak?
0: Aduh. Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
1: Amin. Benar.
0: Sekian pariwara dari kami.
3: Udah diisi barusan tuh.
0: Alhamdulillah tuh. Seneng ya dulu ya.
3: Sama. Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat Layar Kaca ke depannya ya.
1: Manifesting
3: pastinya.
1: Benar.
3: Dan ternyata mereka punya website Layar Kaca 21
1: kan. Salah. Bukan.
3: Salah ya.
1: Bukan. Itu web apa ya?
3: Udah enggak ada.
2: Itu dana produksi kita dari situ. Kita yang danain mereka.
0: Kita merger sama dia tuh.
3: Udah jadul banget gitu website. Websitenya jadul banget itu.
1: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
2: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
1: Oke.
2: Tadi udah ada belum?
1: Udah
2: kan. Kan
3: tadi udah kita play.
2: Iya.
1: Jadi bisa di request di Brodo FM
2: Indonesia. Hai guys, request guys. Iya.
1: Kalau MV bakal ada kah?
3: Salah. Dikasih stand-nya doang parah banget. Enggak dikasih mic.
1: Kalau MV ada.
3: MV ada MV.
2: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau ngeliat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan untuk melihat traffic terus juga melihat animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuatkan MV ya pasti kita akan buat gitu sih.
1: Oke, boleh.
3: Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari Layar Kaca
2: nih.
0: Dengan Agung sebagai penyanyinya.
3: Ganti lagi tuh.
2: Itu sebenarnya bagian dari konsep. Dari konsep kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
1: Bener.
3: Oke,
1: mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti bakal ada penampilan spesial.
3: Betul. Ya. Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
1: Alright.
3: Apa kabar Edit?
1: Sehat.
3: Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah.
0: Ajak gunung bang. Ajak ngobrol bang.
3: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
1: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di Layar Kaca, Sisa Percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
3: Betul.
1: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
5: YouTube-nya Layar Kaca.
1: Apa tuh kalau boleh tahu?
2: Layar Kaca, YouTube-nya Layar Kaca, Sisa Percakapan.
1: Oke.
2: Terus apa lagi?
1: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
3: Instagram.
2: Boleh promo. Kalau Instagram username itu Layar Kaca. Jadi kan Layar Kaca.
1: Benar.
2: Terus TikTok juga sama, Layar Kaca band official. YouTube juga sama, Layar Kaca juga kalau pakai username.
3: Oke, kalau dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
1: Karena next single adalah ciptaannya Mas Agung.
3: Kita tungguin. Agung Bas gitu.
1: Aduh.
3: Agung Bas. Keren. Alright. Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
5: Agung Suwibowo.
1: Jari lirik, jari
5: Agung Suwibowo.

0: itu dia. Boleh. Mau dipotong satu-satu?
1: Ya, boleh, satu-satu, boleh. Satu-satu.
0: Boleh,
1: satu-satu. Boleh, satu-satu.
0: Boleh cek di mana?
2: Saya Rizky Dewanto, R-I-Z-K-Y Dewanto, O-nya 2.
3: Oke, okay. Bakal, bakal.
1: Saya Aulia Andika Lubis.
3: Ah. Oh iya deh.
1: Saya Mor underscore luas.
3: Nah, oh ini Mor underscore luas. Yeah. Oh ini, oke, oke.
0: Oke, jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagramnya Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya, betul, next singlenya kira-kira bakal kapan rilisnya. Karena tadi udah di spill, bakal sering nih
3: rilis lagi. Wih, semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
1: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
3: Boleh, boleh. Bisnis, bisnis, bisnis, enggak masalah.
0: Enggak masalah.
3: Enggak masalah.
0: Enggak masalah. Iya.
1: Ngalang-ngalain Ivan Seventeen ya.
0: Alright, alright. Terima kasih Layar Kaca.
3: Terima kasih banget Layar Kaca ya.
0: Iya. Thank you. Sukses selalu buat next project-nya.
3: Betul, dan juga pokoknya sukses terus dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
0: Alright, terima kasih juga teman Brodo ada seru-seruan 1 jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
3: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
3: Gue Elan pamit and please welcome Layar Kaca.

0: Tradisi adalah warisan nilai dari generasi sebelumnya. Di dalamnya terkandung makna, norma, dan filosofi hidup. Melestarikan tradisi bukan berarti menolak modernitas. Justru, tradisi menjadi penyeimbang perubahan zaman. Tanpa tradisi, identitas akan perlahan memudar. Generasi muda perlu mengenal dan memahami akar budaya. Dengan begitu, jati diri bangsa tetap akan terjaga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai, halo teman-teman Pro 2, selamat malam dimanapun kamu berada. Jumpa lagi bareng aku Robi Octais di malam hari ini, dan bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat ya teman-teman ya. Nah kali ini teman-teman Pro 2, kita di malam hari ini kita bakal masuk ke program Ruang Literasi yang menemani kamu dari pukul 8 hingga pukul 9. Dan nanti bakal ada Story of the Day juga dari jam 9 sampai jam berapa ya? Jam 11 ya. Dan bakal ditutup dengan Jazz Music dari pukul 11 hingga pukul 12. Nah teman-teman Pro 2, kali ini di Ruang Literasi kali ini, kalau misalnya dengar kata literasi biasanya langsung kepikiran apa? Mungkin kayak membaca buku, mencari informasi, atau kemampuan memahami sesuatu ya. Tapi ternyata literasi itu luas banget loh teman-teman. Salah satunya itu adalah literasi kebencanaan. Sederhananya, literasi kebencanaan ini adalah kemampuan kita untuk memahami informasi tentang bencana dan tahu bagaimana harus bersikap ketika menghadapi resiko bencana. Dan ini memang penting banget teman-teman, apalagi kita tinggal di Indonesia nih, dan Indonesia punya berbagai potensi bencana, mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami, sampai letusan gunung api yang sekarang lagi ada di daerah Jawa. Artinya teman-teman, memang bencana ini bukan cuma tugas pemerintah atau tugas penyelamat ya, tapi masyarakat juga perlu punya pengetahuan dasar tentang kebencanaan. Karena ketika bencana terjadi, kondisi ini bisa berubah dengan sangat cepat teman-teman. Kalau kita nggak punya pengetahuan yang cukup, kita bisa bingung harus melakukan apa nantinya. Misalnya terjadi gempa. Nah, hal yang pertama yang dibutuhkan itu bukan cuma keberanian, tapi juga pemahaman tentang tindakan yang aman. Begitu juga nanti ketika mendapatkan informasi mengenai potensi bencana, kita perlu tahu informasi mana yang benar dan mana yang hanya rumor. Nah, disinilah teman-teman literasi kebencanaan bertemu dengan literasi digital. Karena sekarang informasi tentang bencana ini bisa menyebar dalam hitungan detik melalui media sosial. Masalahnya, nggak semua informasi yang viral itu benar loh teman-teman. Ada informasi yang belum terverifikasi. Bahkan ada juga kabar lama yang dibagikan kembali seolah-olah merupakan kejadian yang lagi berlangsung. Makanya ya, punya literasi kebencanaan ini berarti kita nggak cuma tahu jenis-jenis bencananya aja, tapi kita juga harus tahu nih bagaimana kita mencari informasi yang terpercaya dan mengambilnya keputusan dalam keadaan tenang. Jadi pertanyaannya sekarang, seberapa siap sih dan sebenarnya kita menghadapi situasi seperti ini? Kita bakal lanjut lagi callingnya teman-teman Pro 2. Jangan kemana-mana, pastikan frekuensi kamu tetap di 94.8 FM. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Setelah beberapa lagu ini, kita bakal balik lagi dan kita lanjut lagi pembahasan kita di Ruang Literasi di malam hari ini.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia. Beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
2: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro2, kita balik lagi di Ruang Literasi di malam hari ini. Nah, teman-teman Pro2, kalau dipikir-pikir udah kalau dipikir-pikir ya, gimana aku bilang ya? Kayak banyak hal dalam hidup kita ini yang memang lebih baik dipelajari sebelum kita membutuhkannya. Begitu juga dengan pengetahuan tentang kebencanaan tadi, teman-teman. Jangan sampai kita baru mau mencari tahu apa yang harus dilakukan ketika situasi daruratnya udah terjadi gitu. Karena dalam kondisi panik, itu kemampuan kita untuk berpikir jernih itu kadang-kadang gak bisa sejernih itu, teman-teman. Bakal terganggu gitu. Makanya pengetahuan dasar ini perlu banget dibangun jauh-jauh sebelum bencana terjadi. Misalnya nih ya, kayak dengan mengetahui jenis bencana yang mungkin terjadi di lingkungan tempat tinggal kita. Lalu mengetahui juga jalur-jalur evakuasi dan lokasi yang relatif aman. Nah, kita juga bisa nih memahami informasi peringatan dini yang dikeluarkan oleh lembaga yang resmi. Nah, jadi hal-hal sederhana seperti ini sebenarnya merupakan bagian dari kesiapsiagaan sih, teman-teman ya. Dan yang lebih menariknya lagi, teman-teman, literasi kebencanaan ini bukan cuma soal menyelamatkan diri sendiri, tapi kita juga perlu memahami bagaimana kita membantu orang sekitar kita dengan cara yang aman juga. Misalnya kayak ada anggota keluarga yang membutuhkan bantuan, atau ada ketika teman yang panik karena belum memahami situasi gitu ya. Tapi membantu bukan berarti kita kita bertindak nekat gitu ya, teman-teman ya. Enggak. Jadi pengetahuan kayak tentang batas kemampuan diri juga merupakan bagian dari kesiapsiagaan, teman-teman. Jangan sampai niat membantu malah membuat kita ikut berada dalam kondisi berbahaya. Nah, tapi selain itu, teman-teman, anak-anak muda juga punya peran yang penting banget di era digital zaman sekarang. Kita termasuk kelompok yang cukup dekat dengan media sosial dan juga teknologi ya. Yang artinya kita juga bisa nih menjadi bagian dari penyebaran informasi kebencanaan yang baik dan benar. Tapi sebaliknya, kita juga bisa tanpa sengaja memperbesar kepanikan kalau langsung menyebarkan informasi yang belum jelas itu. Jadi sebelum menekan tombol share, coba berhenti sebentar. Berhenti untuk mengetahui, cari tahu informasi yang berasal dari mana, apakah sumbernya benar-benar jelas, informasinya masih relevan atau enggak, dan apakah informasi ini memang membantu orang lain nantinya gitu ya. Karena saat bencana, teman-teman, informasi yang benar ini bisa berarti sangat berarti. Dan sebaliknya, informasi yang salah malah justru bisa membuat situasi makin kacau nantinya. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, teman-teman, bahwa literasi kebencanaan ini bukan hanya sekedar pengetahuan tambahan, tapi ini juga bagian dari kesiapsiagaan kita sebagai masyarakat. Dan nanti di pembahasan terakhir, di kolom terakhir kita bakal bahas apa yang bisa dilakukan anak muda untuk mulai membangun literasi kebencanaan dari sekarang. So, stay tune di Pro2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah kamu, Sheha Rahma Elginusia atau yang biasa dipanggil Teh Amah adalah seorang pejuang pendidikan perempuan pertama di Minangkabau. Teh Amah lahir pada Jumat 29 Desember 1900 Masehi, masa di mana tidak ada ruang yang diberikan kepada perempuan untuk mengenyam bangku pendidikan. Namun, perempuan kelahiran kota Padang Panjang ini mampu mematahkan stigma patriarki di kalangan masyarakat pada saat itu. Dengan mendirikan sekolah perempuan pertama di Indonesia bahkan Asia Tenggara pada tahun 1923 yang bernama Dinia Putri.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi pembahasan kita terakhir di malam hari ini ya. Nah guys, kita udah sampai juga di kolom terakhir. Jadi dari pembahasan kita yang sebelum-sebelumnya, ada hal yang penting banget untuk dipahami, yaitu membicarakan bencana bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan. Justru sebaliknya teman-teman, semakin kita memahami resiko, semakin kita punya kesempatan juga untuk mempersiapkan diri kita dengan lebih baik. Kesiapsiagaan ini dimulai dari hal-hal yang sederhana. Mungkin pertama, kenali resiko bencana di lingkungan kita. Coba cari tahu wilayah tempat tinggal kita punya potensi bencananya apa. Lalu setelah dipahami nanti, langsung kita pahami informasi resmi mengenai kebencanaannya. Jangan cuma mengandalkan informasi yang muncul di media sosial aja ya. Lalu nanti ketahui juga apa yang harus dilakukan ketika itu terjadi dalam keadaan darurat. Jadi informasi dasar seperti jalur evakuasi, terus tempat berkumpul, ini bisa menjadi pengetahuan yang penting teman-teman. Keempat, itu nanti ngobrol dengan keluarga, bicarakan apa yang harus dilakukan jika suatu saat nanti terjadi kondisi darurat. Jadi gak perlu dibuat terlalu serius atau menakutkan ya. Justru dengan membicarakannya lebih awal gini tuh, itu bisa ngurangi kepanikan kita nanti ketika situasi itu benar-benar terjadi. Yang kelima teman-teman, jadilah pengguna media sosial yang bertanggung jawab. Kalau dapat informasi tentang bencana, jangan langsung percaya terhadap informasinya, karena ya kita nggak tahu gitu ya, siapa tahu karena informasi yang viral doang makanya langsung perjangan ya. Periksa dulu sumbernya sebelum membagikan, karena sekarang satu unggahan ini bisa menyebar ke banyak orang dalam waktu yang singkat loh. Jadi kalau kamu nyampaikan yang salah bakal gawat nanti ya. So, literasi kebencanaan ini sebenarnya bukan hanya tentang bagaimana kita menyelamatkan diri, tapi juga bagaimana kita memahami resiko, bersikap tenang, mengambil keputusan dengan tepat, dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih siap. Buat kamu teman-teman Pro 2, mungkin hari ini kita merasakan belum pernah mengalami bencana terbesar yang belum pernah gitu ya. Nah, tapi bukan berarti kita nggak perlu belajar ya. Itu perlu banget teman-teman. Kita nggak ada yang tahu. Kalau kita pun belajar bukan karena berharap bencana datang, tapi kita belajar supaya kalau suatu hari nanti menghadapi situasi darurat kayak yang nggak kita inginkan, kita nggak benar-benar mulai dari nol. Karena siap bukan berarti takut, tapi siap berarti tahu apa yang harus dilakukan. Dan mungkin satu informasi yang kita pelajari hari ini bisa menjadi informasi yang satu saat nanti bisa berguna untuk diri kita, keluarga, ataupun orang lain. Kalau gitu kita tutup dulu ruang literasi kita hari ini. Tetap cari tahu, tetap kritis, dan jangan berhenti belajar ya teman-teman ya. Karena menjadi masyarakat yang literat itu bukan cuma soal banyak membaca, tetapi juga banyak tahu bagaimana menggunakan pengetahuan ketika benar-benar dibutuhkan. So guys, kita tinggalkan ruang literasi, kita beralih ke program selanjutnya. Kita masuk di program Story of the Day dari pukul 9 hingga pukul 11 buat kamu. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Heh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
2: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
1: Ya ampun, sama lagi. Makanya, enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
2: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
1: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
2: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
1: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
2: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
1: Story of the Day.
2: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
1: tapi dipahami.
2: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
1: Jadi, jangan pendam sendiri, ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
0: Story of the Day.
2: Yuk, sini curhat.
3: Intermezzo.
4: Roy, kan Lai tahu bawang kan?
5: Tahu lah.
4: Ha, kalau bawang tuh dikare, ujuangnya cie, pangkanya cie. Ah, jadi apanya kok iyo?
5: Ha. Jadi apa iyo?
4: Nggak tahu do kan?
5: Nggak tahu do atuh.
4: Jadi awan lah nyok.
3: Intermezzo.
2: Tahukah kamu, ternyata kupu-kupu bisa mencicipi rasa lewat kakinya. Dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh Su dan Li, ketika hinggap di bunga, reseptor khusus di kaki ini memungkinkan kupu-kupu untuk mengenali komposisi kimia pada tanaman dan memutuskan apakah tanaman tersebut aman atau sesuai untuk mereka konsumsi. Jadi, mereka bisa tahu apakah bunga itu manis dan layak dihisap atau tidak, bahkan sebelum menyentuhkan mulutnya. Unik banget kan?
6: Nomor antrian 5 di loket.
7: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
8: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
7: Males, ah. Nanti aja. Lagi bete.
8: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
7: Ya udah, aku sholat dulu ya.
9: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
6: Nomor antrian 2.
8: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Peduli lingkungan bukan cuma tren, tapi gaya hidup. Anak muda punya peran besar menjaga alam, merawat budaya, dan saling menghargai perbedaan. Mulai dari hal kecil, seperti kurangi sampah, jaga ruang bersama, dan saling menghormati di dunia nyata maupun digital. Karena masa depan yang adil dan seimbang, lahir dari generasi yang peduli, sadar, dan mau hidup harmonis dengan alam dan semesta.
1: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
2: Banyak bener pesenannya.
1: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
1: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
1: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
1: Ih, ogah.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan, sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Intermezzo.
1: Cep,
2: apaan Cup?
1: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
2: Tebakan apa lagi Cup?
1: Yakin nih mau denger?
2: Kayaknya aku bisa jawab nih.
1: Oke, artis siapa yang sering marah-marah?
2: Siapa ya? Anjas marah.
0: Intermezzo.
3: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: 10 November 1945. Surabaya menjadi saksi pertumpahan darah segenap elemen bangsa dalam mempertahankan Indonesia. Ribuan korban jiwa yang berjatuhan telah menggerakkan semangat perlawanan seluruh Indonesia demi bertahannya sebuah kemerdekaan. Ini adalah hari yang akan selalu menjadi simbol nasional bahwa Indonesia butuh jiwa yang kokoh, semangat yang membara, dan persatuan yang merata demi eksistensinya sebagai sebuah negara yang merdeka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman perlu kita masuk ke story of the day, tapi kita bakal break dulu dengan beberapa lagu ya. Nanti kita bakal bahas nih, ada hal yang seru banget, yang relate banget ya. Kita akan membahas tentang kesalahan sikap yang sering banget dilakuin sama anak-anak Gen Z gitu ya. Kita bakal bahas saat lagi, so station bareng aku di Pro 2 Bukit Tinggi, story of the day di malam ini.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Kerja hari ini gak harus selalu soal jas rapi dan meja kantor. Anak muda punya banyak pilihan untuk berkarya. Jadi pengusaha, kreator, inovator, atau pelaku industri kreatif. Dari ide sederhana, bisa lahir peluang besar. Yang penting, berani untuk memulai, konsisten belajar, dan gak takut gagal. Karena karya yang lahir dari passion, bisa jadi jalan hidup yang membawa perubahan.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Sorry.
1: Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, story of the day kali ini kita bakal ngebahas yang udah aku bilang tadi ya, 5 sikap yang perlu dievaluasi dengan Gen Z, apalagi di dunia kerja ya. Teman-teman pernah gak kalau misalnya kepikiran kalau nanti masuk dunia kerja harus berubah jadi orang lain atau enggak? Karena kita sering banget dengar kalau dunia profesional itu penuh dengan aturan. Harus kayak gini, harus kayak gitu, cara ngomong harus formal, cara berpakaian juga ada aturannya. Sementara kan Gen Z tumbuh di zaman sekarang, ini menjadi diri sendiri dan bebas berekspresi itu terasa penting. Nah, sebenarnya teman-teman jadi diri sendiri dan bersikap profesional itu bukan dua hal yang bertentangan sih. Kita tetap boleh punya karakter sendiri, tapi tetap boleh punya pendapat kok. Tetap boleh menyampaikan ide yang berbeda, tapi kita juga perlu tahu konteks dan situasinya ya. Misalnya kayak cara ngobrol dengan teman sebaya tentu berbeda dengan cara menyampaikan pendapat ke atasan. Gitu juga nih ketika sedang rapat, kita gak boleh setuju, kita boleh gak setuju maksudnya, tapi cara menyampaikan gak setujunya itu perlu diperhatikan lagi teman-teman ya. Jadi profesional itu bukan berarti kita harus kehilangan pribadi kita. Lebih tepatnya kayak kita belajar menyesuaikan aja cara membawa diri tetap harus menjadi orang tanpa harus menjadi orang lain gitu ya. Dan ini sebenarnya bukan cuma berlaku untuk Gen Z sih. Siapapun yang masuk lingkungan profesional, lingkungan kerja ini perlu belajar membaca situasi ya. Karena kemampuan bekerja bukan cuma soal seberapa pintar kita menyelesaikan tugasnya, tapi juga bagaimana kita berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Masalahnya teman-teman, berikutnya ini juga cukup dekat sih sama anak muda. Kayak, kerjaan kamu mulai gak nyaman, apakah kita harus langsung pergi? Jadi cenderung cepat merasa gak nyaman dan mau keluar, resign sebagai salah satu hal yang perlu diperhatikan ya. Tapi apakah setiap rasa gak nyaman berarti kita berada di tempat yang salah? Ini nih yang mau kita bahas. So guys, jangan kemana-mana, kita bakal bahas di kolom selanjutnya, tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Kucing emang paling juara bikin hati adem. Apalagi kalau udah mulai mendengkur alias purring. Kamu tahu gak sih, suara dengkuran itu ternyata punya frekuensi khusus yang bisa bikin manusia menjadi lebih rileks. Pantes aja, banyak cat lovers yang mengatakan ditemenin kucing itu udah kayak terapi gratis di rumah. Jadi, gak berlebihan kalau kucing disebut dokter mood yang paling imut.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Nah teman-teman Pro2, kalau kita udah ngobrol ekspresi diri, adaptasi, kesabaran, dan proses karir, sekarang ada dua hal yang mungkin kelihatannya sederhana tapi pengaruhnya cukup besar nih. Yang pertama adalah kemauan untuk fokus, karena kita itu hidup di era ketika 1 menit bisa dipakai untuk membuka banyak aplikasi teman-teman. Kayak chat masuk, notifikasi muncul, media sosial jalan. Akhirnya kayak terbiasa terpindah perhatian satu hal ke hal yang lainnya. Tapi masalahnya di dunia profesional atau dunia kerja, multitasking ini gak selalu berarti lebih produktif. Kadang justru satu pekerjaan yang dikerjakan, kadang fokus bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik teman-teman. Nah, jadi

kebiasaan muda terdistraksi dan kurang fokus sebagai salah satu tantangan Gen Z nih untuk saat ini. Kalau misalnya sedang mengerjakan sesuatu, coba biasakan dulu menyelesaikannya dengan fokus sebelum pindah ke hal-hal yang lainnya. Kemudian kedua adalah inisiatif, yang mana ini juga gak kalah penting. Jangan sampai nanti kita terbiasa menunggu instruksi untuk setiap hal lah. Dan karena di dunia profesional itu gak semua akan selalu dijelaskan satu persatu. Kadang kita perlu bertanya, kadang kita perlu mencari tahu sendiri, kadang kita bisa menawarkan bantuan atau mungkin menemukan cara yang lebih efektif lagi untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Bukan berarti kita harus sok tahu, teman-teman. Justru inisiatif tadi ini berarti berani mengambil langkah setelah memahami situasinya. Dan kalau kita salah, kita juga harus siap menerima masukan. Karena pada akhirnya 5 hal yang di atas tadi ini yang kita belajar hari ini sebenarnya bukan daftar untuk menyalahkan Gen Z. Tapi karena setiap Gen Z punya tantangannya masing-masing, justru ini menjadi apa ya gue bilang, bahan untuk refleksi gitu ya. Apakah kita sudah mampu menempatkan diri dengan baik? Apakah kita benar-benar fokus? Apakah kita ingin cepat hasilnya? Dan apakah kita punya inisiatif untuk bergerak tanpa selalu menunggu disuruh? Karena dunia profesionalnya bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi tentang siapa yang mau belajar dan terus berkembang ya, teman-teman ya. Nah, nanti kalau misalnya suatu hari kamu masuk ke dunia kerja dan ngerasa kayak ternyata dunia kerja itu gak seperti yang kamu bayangkan, ya itu wajar ya. Karena semuanya butuh proses untuk beradaptasi, gak harus langsung sempurna. Yang penting mau belajar, membaca situasi, terus kayak nerima masukan, memperbaiki kesalahan, dan tetap punya karakter sendiri. Karena menjadi profesional bukan berarti berhenti menjadi diri sendiri. Kita hanya sedang belajar menjadi versi diri kita yang lebih siap menghadapi dunia kerja. So, kita tutup dulu story of the day. Dan kita bakal masuk ke Just Music saat lagi. Sampai ketemu dan tetap di 94,8 FM Pro 2 RR Bukit Tinggi. Teman terbaik kamu.

Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan...

Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.

0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda, mulai dari banjir, gempa, hingga longsor. Mengenali resiko di sekitar tempat tinggal adalah langkah awal untuk melindungi diri dan keluarga. Dengan mengetahui ancaman yang mungkin terjadi, kita bisa lebih siap menghadapi situasi darurat. Banyak bencana menimbulkan korban bukan karena kejadian, tetapi karena kurangnya kesiapsiagaan. Informasi resiko bencana bisa diperoleh dari peta wilayah rawan atau sumber resmi pemerintah. Kesadaran ini membantu kita untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Mengenal resiko berarti memperkecil dampak.
2: Kok tak ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
3: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
2: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
3: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
2: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
4: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
2: Dusit. Lihat deh di medsos ini, isinya perdebatan mulu, pengen banget rasanya berkontribusi buat negara. Tapi ya kita ini apa ya? Cuman remar-remar rengginang begini.
3: Hele, gaya kamu Dik, sadar gak? Kamu tuh sebenarnya udah kontribusi tiap hari. Kemarin kan kamu beli kopi di warung sebelah pakai kris. Terus sorenya kamu juga ikutan kelas pelatihan digital gratis dari pemerintah itu kan?
2: Ya iya sih, kan mumpung fasilitasnya ada, sekalian muter modal dan nambah skill. Tapi emang itu ngaruh ya buat negara?
3: Ya ngaruh banget lah. Nasionalisme zaman sekarang tuh bukan soal angkat senjata, Dik. Tapi soal gimana kita manfaatin peluang yang ada buat mandiri. Kamu maju, ekonomi lokal muter. Kitanya juga nggak ketergantungan sama produk luar. Itu baru keren.
2: Bener juga ya, berarti produktif dan gak rebahan doang itu udah bagian dari bela negara.
3: Tepat banget, yuk lanjut belajar lagi.

0: Intermezzo.
1: Cep,
0: ada tebakan lagi.
2: Tebakan aja si Nona ini, kapan kelarnya sih?
0: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya.
3: Wow.
0: Intermezzo.
4: Tahukah kamu, kalau selain dodol, Garut juga terkenal dengan dombanya loh. Domba Garut merupakan salah satu rumpun domba lokal Indonesia yang memiliki sebaran asli geografis di Provinsi Jawa Barat. Jenis domba ini punya beragam keunggulan dibanding spesies domba lain di Indonesia, bahkan di dunia. Domba yang memiliki berat sekitar 60 hingga 80 kg ini berasal dari perkawinan silang dari tiga jenis domba, yakni domba lokal Priangan, domba Merino Spanyol, dan domba Kaapsat Afrika. Hal yang menarik perhatian dari domba ini adalah tanduknya yang melengkung sempurna dan terlihat kokoh. Selain itu, postur tubuhnya juga nampak tegak dengan bagian bulu leher yang menyerupai surai singa. Jenis domba berkualitas ini juga bernilai fantastis di pasaran, yakni mencapai ratusan juta rupiah.
5: Halo Ade, siapa yang jemput?
6: Kenapa kamu nanya?
5: Rumahnya di mana?
6: Kamu nanya.
5: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
6: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
7: Wow.

Teman Pro 2, sampai sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Dari Selasa di tanggal

Selamat pagi teman-teman Pradua di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program Pradua Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan frekuensi 94,8 MHz, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Hari ini edisi Rabu tanggal 9 September tahun 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

Selamat pagi, teman Fredo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget aku Sofi kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini. Edisi Rabu tanggal 9 September ya, 2026. Dan tentunya teman Fredo aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Oke. Seperti biasa kita awali dulu perjumpaan kita dengan musik religi, dilanjutkan dengan tilawah on air dan jazz music sampai nanti ke pukul 6. Di pukul 6 bakalan ada sepada sama pagi teman pro 2 sampai nanti ke pukul 9 ya. Dan di pukul 9 nanti bakalan ada siaga corner teman-teman pro 2, jadi buat kamu tetap stay tune aja. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Radio FM, teman terbaik kamu.

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
3: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Apa? Udah jam 6?
5: Sepeda, sepeda! Anybody here?
4: Tunggu!
5: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

pagi teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Rin, ambilkan dompet papa di atas meja ya.
3: Nih, Pa.
4: Rin, jangan gitu dong. Masa gelempar gitu sama papa? Anterin dong.
3: Iya, Ma. Ini, Pa.
2: Terima kasih ya, Nak.
4: Sopan santun tidak hanya terkait tutur kata, tapi juga perilaku.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat pagi, teman Pro 2. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro 2.

informasi yang pertama-tama produk gue. Fans Oasis di seluruh dunia kembali dibuat emosional lewat pemandangan langka di Karpet Merah Venice Film Festival 2026 Italia pada hari Sabtu kemarin, di mana kakak beradik Liam dan Noel Gallagher tampil bersama menghadiri pemutaran perdana premier film dokumenter tour reuni mereka yang bertajuk Oasis Don't Look Back in Anger. Di sepanjang red carpet, Gallagher Brothers terlihat sangat santai sembari melempar senyum beberapa kali, bercanda dan tertawa bersama di hadapan puluhan kamera media internasional. Momen hangat ini menjadi sangat berharga dengan mengingat dinamika hubungan keduanya yang sempat merenggang hebat usai Oasis dinyatakan bubar pada tahun 2009 silam.

0: Untuk informasi yang kedua, Teman Pro 2, lagu Tak Ingin Sendiri yang dibawakan oleh penyanyi senior Dian Piscesa merupakan salah satu karya musik Indonesia yang fenomenal pada masanya. Dirilis pada bulan September 1984, lagu ini menjadi hit terbesar dalam karir bermusik Dian Piscesa dan menorehkan sejarah di industri musik tanah air. Lagu cipta mendiang komposer Panci Pondang ini berhasil mengantarkan album ke-6 Dian Piscesa yang bertajuk sama meraih kesuksesan luar biasa. Album Tak Ingin Sendiri tercatat telah terjual jutaan kopi dan dinobatkan sebagai salah satu album terlaris sepanjang masa di Indonesia. Capaian ini membuktikan bahwa kualitas lagu dan kekuatan vokal Dian Piscesa mampu menyeret telinga masyarakat kala itu. Teman Pro 2, telah ragam informasi dapat kami sampaikan pagi ini dan nanti ragam informasi hanya pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

104.8 Prada FM, teman terbaik kamu. Welcome back again teman-teman Prada. Saatnya kita ada di ajang sepeda sama pagi teman Prada ya. Selamat pagi teman-teman Prada, apa kabar kamu di pagi hari ini? Buat kamu yang lagi menjalani aktivitas ya, yang baru mau mulai menjalani aktivitas, tetap semangat ya, dan jangan lupa pakai masker kemanapun kamu pergi supaya kamu tidak terdampak gitu ya terhadap kabut asap yang mulai membuat kualitas udara menjadi buruk nih. Anyway, di sepeda aku bakal bahas sesuatu tentunya berkaitan dengan anak muda. Jadi tetap stay tune aja ya di 94.8 Prada FM, teman terbaik kamu.

0: sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, kayak aku ramudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Selamat pagi teman Trudua. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Trudua. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
2: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
3: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
2: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
3: Walah, jangan boros-boros mbak. Beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
2: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Masih berangkut tentunya teman Prodadis pada dan good morning for everyone ya. Yang baru bergabung, welcome. Selamat bergabung, selamat datang di RRI Prodadis Bukit Tinggi. Dan juga teman-teman Produa ya, di pagi hari ini produktif itu memang hal penting ya dalam menjalani aktivitas. Tapi apakah produktif itu harus tetap ada dalam setiap kegiatan kita? Nah, nanti aku bakal bahas tentang ini, tentunya buat anak muda penting banget. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94,8 Prodadis FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Halo Tomo Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Apa? Udah jam 6?
5: Sepeda, sepeda! Anybody here?
4: Tunggu!
5: Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.
1: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Dek?
2: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
2: Halo ma. Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
1: Gitu.
2: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

melakukan sesuatu yang emang penting. Jadi jangan sampai kita merasa gagal paham hanya karena hari ini gak punya banyak kegiatan. Bisa jadi satu hal yang kita selesaikan dengan baik ini jauh lebih berarti daripada banyak hal yang dilakukan tanpa arah.